0: itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Blok telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Blok siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
4: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnumiyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
4: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
5: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
4: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
8: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbahun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
8: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan bank sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi bank sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
6: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan, karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi, jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
9: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
8: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
10: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
11: Berharap dengan adanya Gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat apa, sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang

0: independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta, Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita balik ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor.

Demikian sejauh ini, perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama.

0: 0811-7500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan, Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima. Dan program acara pagi ini mendengar Lintas Bima Pagi ada Halo Bima menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Saya Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu sampai Sapulau Sumbawa. Dan informasi pertama kami hadirkan untuk Anda pendengar datang dari wilayah Kota Bima. Masyarakat harus mewaspadai kebakaran lahan yang dapat meluas ke permukiman warga, seperti yang terjadi di lahan perkebunan milik warga Kelurahan Kodo, Kecamatan Rasana Ayat Timur, Kota Bima, NTB, Selasa 1 September 2026. Kebakaran lahan tersebut berpotensi meluas apabila tidak segera dilakukan penanganan. Petugas pemadam kebakaran Kota Bima dan personel Polsek Rasana Ayat Timur membantu melakukan pemadam kebakaran. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIKMM melalui Kapolsek Rasana Ayat Timur Ibtu Kunto Prakoso menjelaskan setelah memperoleh informasi adanya kebakaran lahan perkebunan milik warga, Babing Kaptipmas Kelurahan Kodo bersama petugas pemadam kebakaran Kota Bima dan personel Polsek Rasana Ayat Timur langsung mendatangi lokasi. Upaya pemadaman juga dilakukan untuk mencegah kobaran api menjalar ke sejumlah fasilitas di sekitar lokasi, khususnya bangunan SMPN 9 Kota Bima, kantor instansi pemerintah maupun pemukiman warga. Petugas bersama-sama melakukan pemadaman hingga memastikan kondisi di sekitar lokasi dapat dikendalikan. Pendinginan turut dilakukan pada area yang berpotensi kembali terbakar akibat bara api yang masih tersisa. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Dan informasi selanjutnya pendengar masih datang dari wilayah Bima. PT Pelayanan Nasional Indonesia atau Pelni Cabang Bima terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah maraknya penipuan online dalam pembelian tiket kapal. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya calon penumpang dari Kabupaten Bima dan Dompu yang menggunakan jasa transportasi laut Pelni. Kepala Pelni Cabang Bima Budiarto mengatakan penipuan yang mengatasnamakan Pelni masih menjadi perhatian. Salah satu modus yang kerap ditemukan yakni penjualan tiket melalui berbagai platform media sosial, terutama Facebook. Menurutnya pendengar masyarakat perlu lebih berhati-hati karena tiket yang ditawarkan melalui media sosial belum tentu resmi dan sesuai dengan ketentuan Pelni. Karena itulah pendengar Pelni Cabang Bima secara intensif melakukan sosialisasi, edukasi sekaligus promosi kepada masyarakat agar menggunakan kanal resmi Pelni dalam memperoleh informasi maupun membeli tiket. Ya pendengar, Anda bisa langsung datang ke lokasi ataupun kantor cabang Pelni yang ada di Bima pendengar untuk membeli tiket Pelni kapal yang ingin berlayar. Dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi ini juga pendengar sekaligus menutup perjumpaan kita di program Halo Bima. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya. Ada program Kahabangi menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana. Oh, oke. Taruh di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau sekarang mau tanam pohon saja?
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
0: Bayam tumbuh rambutan.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: 91,4 MHz program Masatu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan juga pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari Forecaster on Deti BMKG Bima. Anda bisa mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa menghubungi kami pendengar di line JSF di nomor 0822-3494-5100. Dan tentunya pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca di pagi hari ini. Saat ini kita juga sudah bergabung bersama Forecaster on Deti BMKG Bima, ada Rekan Tri. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Rekan Tri.
1: Halo, selamat pagi Rekan Wani.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah Rekan, kabar baik.
0: Alhamdulillah, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Siap, sudah Rekan.
0: Oke, baik, program Masatu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena Rekan Tri sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Rabu 2 September 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster on Deti BMKG Bima, ada Rekan Tri. Silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 2 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Lalu pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan kembali cerah hingga berawan. Untuk parameter angin permukaan, diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 90%. Kemudian pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18:03 waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6:06 waktu Indonesia bagian tengah. Informasi berikutnya adalah perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Bima, berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Maka dari itu bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan maupun pengguna transportasi laut, kami imbau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Perlu Anda ketahui juga, karena sudah dalam puncak musim kemarau, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di periode musim kemarau. Masyarakat juga kami imbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Maka dari itu masyarakat kami imbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, atau Anda juga dapat mendownload aplikasi info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada Rekan Wani di studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rekan Tri. Selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama Rekan.
0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Fatkeser Onda TBM ke Gibima pendengar, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca. Dan ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini pendengar. Saat ini juga kita sudah memasuki puncak musim kemarau, di mana kita dihimbau untuk selalu bijak menggunakan air. Untuk itu saya Wani Rukwani pendengar masih menemani Anda di program Kehabangi sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain ketika berada di jalan.

FM. Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kenal Informasi dan juga Inspirasi. Informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar datang dari wilayah Kabupaten Bima. Pemerintah Kabupaten Bima menggelar khataman Al-Quran Masal yang diikuti sebanyak 720 santri dan santriwati dari berbagai Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ di Kabupaten Bima. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Bima tersebut dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah atau 2026 Masehi. Sebanyak 720 peserta khataman terdiri dari 320 santri dan 400 santriwati. Mereka berasal dari TPQ yang tersebar di desa-desa pada 13 kecamatan se-Kabupaten Bima. Kegiatan mengusung tema pendengar melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan kegiatan khataman masal kita wujudkan generasi Qurani yang meneladani akhlak Rasulullah SAW untuk membangun Bima yang bermartabat. Kegiatan tersebut pendengar dihadiri Bupati Bima Adi Mahyudi, jajaran Forkopimda, pejabat Teras Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Ketua MUI, Ketua Basnas, serta para orang tua dan wali santri. Melalui kegiatan tersebut, pendengar, pemerintah Kabupaten Bima berharap lahir semakin banyak generasi muda yang memiliki kecintaan terhadap Al-Quran, berakhlak mulia, dan mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan Bima yang bermartabat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi selanjutnya kita hadirkan untuk Anda dari wilayah Kabupaten Dompu. Gerakan Pramuka Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya memperkuat peran dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, mandiri, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Peran tersebut dinilai semakin penting di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat. Gerakan Pramuka diharapkan tidak hanya menjadi wadah kegiatan kepemudaan, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata dalam membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Dompu, Yani Hartono, mengatakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan tetapi juga karakter dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Menurutnya, pendengar, melalui pendidikan kepramukaan, generasi muda dapat dibentuk menjadi pribadi yang disiplin, mandiri, memiliki jiwa kepemimpinan, peduli terhadap sesama dan juga lingkungan, serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, mendengar dengan penguatan organisasi, peningkatan kapasitas pembinaan dan pelatih serta dukungan sarana kegiatan, Kuarcap Dompu menargetkan gerakan pramuka semakin aktif dan berkualitas dalam menjalankan perannya sebagai wadah pembentukan generasi penerus bangsa. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar datang dari wilayah Kabupaten Sumbawa. Rencana pembangunan fasilitas hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Kabupaten Sumbawa mengalami perubahan lokasi. Pemerintah pusat mengalihkan lokasi pembangunan yang sebelumnya ditetapkan di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, ke Desa Krekeh, Kecamatan Unter Iwes. Perubahan tersebut terjadi setelah pembangunan fasilitas HAT di Serading sempat ditandai dengan peletakan batu pertama pada Februari lalu. Kini lahan di Desa Serading tidak lagi menjadi lokasi pembangunan fasilitas tersebut. Pemindahan lokasi tersebut pendengar masih berada di Kabupaten Sumbawa. Asisten 2 Setda Sumbawa Lalu Suharmaji Kertawijaya membenarkan adanya pengalihan lokasi pembangunan HAT. Ia menyebut pemerintah daerah hanya menerima manfaat dari program tersebut. Sedangkan keputusan terkait pendengar lokasi berada di tangan pemerintah pusat. Menurut dia pendengar, pemerintah daerah saat ini menyiapkan proses kerjasama terkait penggunaan lahan milik Pemda Sumbawa di Desa Krekeh. Pemerintah daerah masih mengodok bentuk perjanjian kerjasama atau PKS yang akan menjadi dasar pemanfaat lahan tersebut. Lahan yang disiapkan di Desa Krekeh memiliki luas sekitar 8 hingga 10 hektar, namun pemerintah daerah belum dapat memastikan fasilitas apa saja yang nantinya berdiri di atas lahan tersebut. Nah, pendengar, Suharmaji mengatakan pemerintah daerah belum dapat menjelaskan secara rinci bentuk fasilitas yang akan dibangun di lokasi tersebut. Pemerintah masih menunggu hasil FS dan DED yang disusun PT Berdikari. Ia juga menegaskan pemerintah daerah tidak menentukan sendiri jenis maupun bentuk fasilitas yang akan dibangun. Pemerintah pusat bersama PT Berdikari akan mengacu pada hasil kajian dan desain teknis sebelum menentukan tahapan pembangunan berikutnya. Informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Dan informasi ini juga mendengar sekaligus menutup perjumpaan kita di program Kahabangi. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya. Ada program informasi dan musik menghadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Dan kami akan hadirkan untuk Anda informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program Satu Radio Republik Indonesia Bima, terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, tentunya menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita sampai pukul berapa pendengar ya? Tentunya sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Oh, baru datang?
1: Iya, nggak ikut upacara tadi. Tadi upacara di depan gerbang.
0: Ih, dasar.
1: Fotoin dong.
0: Buat apa?
1: Buat upload di IG.
2: Wow.
1: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Like dong status aku biar viral.
0: Wih.
1: Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
3: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Aku Dima Tama dari Armada Pendengar yang menemani kita di program informasi dan musik. Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami masih akan terus menemani Anda, menghadirkan untuk Anda lagu-lagu pilihan yang menemani kebersamaan kita di program informasi dan musik. Dan lagu untuk Anda pendengar, pasti Jatuh Cinta dari April.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program informasi dan musik, tapi tenang saja, di pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bersua kembali di program selanjutnya, ada program KDHD. Untuk itu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program A1 Radio Republik Indonesia Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keri hiade tere tere tere chain re yore mantap metere sura pramelu te itaro hata kede ta kede wara kakawani mangau ta karaba senai nai maklum masli do karumbu ahai de. Mere ta kede ada kani rawa bojer dangdut macaru caru ke tempu jam 11 sampai jam 12 00 waktu Indonesia Tengah. Madam menemani teroho tak kedai kan ira membuji dangdut macaru-caru pokoknya sama adaku itu doh ke matengo mai rawar hanu.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah

Chain Ray, iya Ray, mata pama tera surah pramai luta doho takedei wara kakawani mangau takaramba sunai nai mau maslu do karumbu hai de tapi pun wara minaka kita doho ini nefa me bergabung lo mas doho do pro satu RRI Bima kani aplikasi RRI digital takedei ku ade kani rawam bojo dangdut macaru caru ke pokoknya takedei ku ade kani rawam bojo dangdut pendengar sedakin niin di luta doho tapi pun wara minaka kita.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa
1: pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, mada mengakhiri kebersamaan dari program Kadihia Diake. Mada kakawani pamit undur diri ke ruang dengar Itadoho jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan harus bergabung Lopro 3 RRI Jakarta Ruang menyimak acara selanjutnya Warap Dinamika Olahraga. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
2: Kembali menyapa Anda siang ini, sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Dinamika Olahraga Siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City.

ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Informasi dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game 7 match.
2: So Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
4: Looking forward for the next one.
3: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat satu dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: He's so very good, so it was really tough to start.
6: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
5: Pada putaran
3: selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Skulket. Skulket melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janis Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Auli Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Botiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

Bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul.

0: 7. Pernyataan tersebut disampaikan Shin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: It's a second game for us.
3: Ini akan menjadi pertandingan for PSM first. And once we get with PSM, then we will prepare for Persija.
2: It's a special game like every year.
3: Menarik seperti setiap tahun.
2: Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Peliti Loli.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.

0: Java Chess Festival 2026, Henry Hendrato mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
1: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
0: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
2: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catu Jawa Chess yang ke-16 ini.
0: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
3: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
0: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: edukasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang bersama Teman Sejati sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, dan tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas, ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Percayalah, dari Eko Utes ini pendengar mengantarkan kita di penghujung acara program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Dan ini cuma sementara pendengar, karena nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak warta berita. Setelah itu baru kita akan bersua kembali di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Program Mansatura di Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar? Stop atau stop? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop, S-E-T-O-P, memiliki arti berhenti atau terhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

0: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
1: Tidak, Pak.
0: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
1: Betul, Pak.
0: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
1: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
0: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
1: Iya, Pak.
0: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren kan?
1: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company.
2: Andi! Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mematangkan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Port to Port Lembar Kayangan segmen 1. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai menyiapkan rumah singgah bagi orang dengan gangguan jiwa. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mematangkan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Port to Port Lembar Kayangan segmen 1. Pembahasan pembebasan lahan digelar DPUPR PKP NTB di Aula Pengga DPUPR PKP NTB Senin 31 Agustus 2026. Rapat dipimpin Kepala DPUPR PKP NTB Lalu Kusuma Wijaya dan melibatkan BPN, Polres Lombok Timur, Kejaksaan Tinggi NTB, Biro Hukum serta Inspektorat Nusa Tenggara Barat. Pembahasan difokuskan pada pemenuhan red lines. Kami ulangi, pembahasan difokuskan pada pemenuhan readiness kriteria sebagai syarat kesiapan pembangunan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengadaan lahan dalam skala kecil serta penanganan satu unit jembatan pada tres segmen 1. Lalu Kusuma Wijaya mengatakan kesiapan tersebut penting untuk mendukung kelancaran tahapan konstruksi dan pengadaan barang serta jasa. Pemprov NTB juga memperkuat koordinasi antarinstansi untuk menyempurnakan administrasi pengadaan tanah dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan hak masyarakat. Jalan Port to Port Lembar Kayangan diharapkan memperkuat konektivitas wilayah, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sepanjang tras. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menegaskan penguatan kader menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan posyandu di NTB. Menurut Iqbal, kader posyandu tidak sekedar menjalankan kegiatan rutin tetapi menjadi ujung tombak pelayanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Iqbal mengatakan peningkatan kapasitas kader akan dilakukan melalui pelatihan termasuk pemahaman terkait 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Pemprov NTB juga menyiapkan dukungan yang lebih berkelanjutan melalui program desa berdaya transformatif mulai 2027. Melalui program tersebut, pemerintah akan mendorong dukungan pendanaan bagi minimal 1 kader posyandu di setiap desa. Iqbal berharap penguatan kapasitas dukungan operasional dan sarana pelayanan dapat membuat kader posyandu semakin optimal menjaga kesehatan keluarga di Nusa Tenggara Barat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat Kanwil Kemenkum NTB mendorong penguatan layanan pos bantuan hukum pos bankum melalui sinergi 3 pilar di Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Penguatan tersebut dibahas dalam koordinasi persiapan pembuatan video layanan pos bankum Desa Meninting dengan tema peran 3 pilar dalam penguatan layanan pos bankum di Desa Meninting. Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan penguatan pos bankum perlu dibangun melalui kolaborasi nyata agar masyarakat semakin mudah mendapatkan akses layanan hukum. Melalui pos bankum, masyarakat dapat memperoleh konsultasi dan pendampingan awal di paralegal. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, paralegal dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa dan unsur 3 pilar sesuai tugas dan kewenangannya. Menurut Mila, penyelesaian masalah diutamakan melalui musyawarah, pencegahan konflik, pendekatan humanis, serta restoratif justice sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Gas subsidi 3 kg meski bertuliskan untuk masyarakat miskin, namun semua masyarakat bisa menggunakannya. Ada tiga komponen yang berhak menggunakan gas subsidi ini, yakni rumah tangga, UMKM, dan pertanian. Kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu, Soekarno, mengatakan tulisan itu hanya sugesti Pertamina agar pemakaiannya bisa dikontrol. Hal itu dikatakan Soekarno saat mengikuti rapat dengar pendapat yang digelar DPRD bersama distributor gas subsidi dan pemerintah daerah.
1: Di tabungnya itu adalah sugesti dari Pertamina, dan kami sudah berdebat soal itu, dan memang mereka mengaku itu adalah sugesti saja. Bukan ada hukum, tidak ada hukumnya mengatakan bahwa hanya listrik. Jadi hanya rumah tangga siapapun.
0: Sementara itu, naiknya harga gas subsidi 3 kg di Kabupaten Dompu di atas HET beberapa waktu lalu hingga mencapai Rp40.000 hingga Rp50.000 akibat panik buying yang dilakukan masyarakat. Momen inilah yang digunakan oleh pengecer nakal untuk menaikkan harga. Selain itu, pasokan Dompu yang tidak sesuai dengan kebutuhan membuat gas dengan sebutan tabung melon ini melambung tinggi. Pemerintah mengusulkan kuota gas subsidi 3 kg mencapai 26.107 metrik ton, hanya terrealisasi sebesar 5.495 metrik ton, turun sekitar 16% atau berkurang 1.095 metrik ton dibanding tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kesehatan mulai menyiapkan rumah singgah bagi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Fasilitas ini disiapkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan jiwa sekaligus untuk mencegah penelantaran terhadap masyarakat yang membutuhkan perawatan dan pendampingan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Dr. Abadi Abdullah, mengatakan rumah singgah menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi hak kesehatan seluruh masyarakat termasuk ODGJ. Dinas Kesehatan Sumbawa mencatat sebanyak 1.069 ODGJ berat tersebar di 24 kecamatan. Selain itu terdapat 1.425 orang dengan gangguan kesehatan jiwa ringan hingga sedang termasuk depresi. Menurut Dr. Abadi, kondisi gangguan jiwa ringan yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi lebih berat. Karena itu penanganan perlu dilakukan secara tepat, konsisten, dan berkelanjutan dengan melibatkan keluarga serta lingkungan. Persoalan kesehatan jiwa di Sumbawa juga ditandai dengan 9 kasus bunuh diri sepanjang 2023 hingga 2025, serta 2 kasus pada 2026. Sementara kasus pemasungan ODGJ tercatat sebanyak 12 kasus. Pemerintah berharap rumah singgah dapat menjadi penghubung antara layanan kesehatan, keluarga, dan lingkungan sosial, sehingga ODGJ memperoleh pendampingan dan perawatan secara berkelanjutan. Akses pendidikan tinggi tidak selalu mudah bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Kondisi geografis dan keterbatasan perguruan tinggi di sejumlah daerah menjadi tantangan tersendiri bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan. Universitas Terbuka UT Mataram berupaya menjawab persoalan tersebut melalui sistem pembelajaran jarak jauh yang didukung teknologi digital. Model ini memungkinkan mahasiswa mengikuti perkuliahan tanpa harus berada di lokasi kampus setiap hari. Manajer Perluasan Daya Jangkau Registrasi dan Ujian UT Mataram, Muhammad Irwan Ardiansyah, mengatakan keberadaan UT memungkinkan masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau perguruan tinggi konvensional tetap memperoleh kesempatan untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri.
2: Artinya di Tambora aja udah bisa kuliah dengan kemudahan-kemudahan digital tadi. Dengan adanya UT, UT sudah menjangkau itu yang tidak dijangkau oleh perguruan tinggi tatap muka.
0: Menurut Irwan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tinggi kini tidak selalu harus ditempuh dengan cara konvensional. Teknologi memberikan ruang bagi masyarakat di daerah untuk mendapatkan akses pendidikan tanpa harus meninggalkan wilayah tempat tinggalnya. Sebanyak 425 siswa kelas 7 SMPN 15 Mataram mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG. Pemeriksaan dilakukan bertahap oleh petugas puskesmas Kota Mataram dan ditargetkan menjangkau seluruh siswa kelas 7 tanpa terkecuali. Kepala SMPN 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan pelaksanaan CGKG tahun ini merupakan tahun kedua program tersebut dilaksanakan setelah diresmikan pada tahun lalu oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat di SMPN 15 Mataram. Jika tahun sebelumnya pemeriksaan menyasar siswa kelas 7, 8, dan 9, tahun ini pemeriksaan difokuskan pada 425 siswa kelas 7.
3: Pelaksanaan cek kesehatan gratis di SMP Negeri 15 Mataram ini masuk tahun kedua. Tahun kemarin sudah dilaksanakan seluruh siswa kelas 7, 8, 9 melaksanakan cek kesehatan gratis dan difasilitasi oleh Puskesmas Kota Mataram.
0: Kepala SMPN 15 Mataram menilai program tersebut penting untuk dilakukan secara rutin karena dapat membantu sekolah dan orang tua mengetahui kondisi kesehatan anak secara lebih dini. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan juga dapat menjadi sarana memperkuat perhatian orang tua terhadap kondisi anak, terutama pada aspek yang terkadang tidak terlihat dalam aktivitas sehari-hari. Polda Nusa Tenggara Barat menangkap seorang penipu yang berpura-pura sebagai polisi, lalu meminta sejumlah uang kepada pengusaha hotel dan travel di Pulau Lombok. Pelaku memakai modus mencari bantuan untuk korban kebakaran desa adat Sade, namun tidak disalurkan.
4: Seorang pria di Lombok Utara ditangkap polisi setelah diduga mencatut nama sejumlah pejabat kepolisian untuk menipu para pelaku usaha. Salah satu modusnya, tersangka meminta bantuan air dengan alasan untuk korban kebakaran di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Tersangka berinisial BDSP alias Bogel, 29 tahun, ditangkap tim unit reaksi cepat Puma Jatantras di Treskrimum Polda NTB di wilayah Karangtaliwang, Kota Mataram, 27 Agustus 2026 kemarin. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Ari Sandi mengatakan, tersangka berganti-ganti identitas saat menghubungi calon korbannya. Ia mengaku sebagai sejumlah pejabat kepolisian, mulai dari Kapolsek hingga pejabat di tingkat Polda NTB. Tersangka meminta bantuan berupa air untuk korban kebakaran Sade. Beberapa usaha yang menjadi sasaran berada di kawasan Mandalika, Lombok Utara, hingga Gilimeno dan Gili Trawangan.
5: Dari sincaran upaya yang dilakukan oleh pelaku, ada yang berhasil memperdaya korban, namun juga ada yang tidak berhasil. Beberapa diantaranya yang berhasil yang tersangka lakukan yaitu misalnya pada korban Western Sunset Beach Resort Gili Trawangan juga sudah berhasil mentransfer kepada pelaku. Yang kedua dari Rudy Travel, kemudian yang berikutnya Papaya House, kemudian Window Bar Gili Trawangan, dan juga termasuk Pelatron.
4: Polisi menduga aksi tersebut telah dilakukan selama satu tahun terakhir. Penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk mencari kemungkinan adanya korban lain maupun pihak lain yang terlibat. Bogel kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 492 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.
0: Polres Lombok Utara memperkuat patroli malam di sejumlah wilayah rawan untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor. Pencurian dengan pemberatan serta berbagai gangguan Kamtibmas yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat dan aktivitas pariwisata. Reza Kurnia melaporkan.
6: Kepolisian Resor Polres Lombok Utara memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah dengan patroli malam. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminal sekaligus menjaga keamanan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas pariwisata di daerah tersebut. Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta mengatakan, peningkatan patroli merupakan tindak lanjut arahan Kapolda NTB untuk memperkuat upaya preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli difokuskan terutama pada waktu dan lokasi yang dinilai rawan terjadi gangguan Kamtibmas, termasuk potensi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, serta pencurian dengan pemberatan atau curat. Personel kepolisian disiagakan dan diterjunkan secara rutin ke sejumlah titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
7: Polres Utara kita ada rutin melaksanakan patroli rinjani presisi untuk antisipasi kejahatan-kejahatan terutama pencurian, digasi, dan kejahatan atau tindak pidana lainnya. Terutama di tempat-tempat yang dianggap rawan.
6: Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Budiawan, mengatakan pemerintah desa telah berkoordinasi dengan kepolisian dan jajaran pemerintah di tingkat dusun untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Menurutnya, peran masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Kondisi Kamtibmas yang relatif aman saat ini, kata dia, tidak boleh membuat warga lengah terhadap potensi tindak kriminal.
8: Nah, rapat koordinasi ini penting terkait dengan bagaimana kita bisa menghidupkan kembali Siskamling yang ada di masing-masing dusun sedesa Tanjung, termasuk juga mungkin desa-desa yang lain. Karena ada program yang sudah dicanangkan secara rutin oleh pemerintah daerah melalui Satpol PP, kemudian Kasat Binmas Lombok Utara, Polres, mencanangkan program yakni Siskamling secara menyeluruh di Kabupaten Lombok Utara.
6: Budiawan berharap koordinasi antara pemerintah desa, kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Dengan pengawasan bersama dan kewaspadaan warga, potensi gangguan keamanan di lingkungan permukiman maupun kawasan aktivitas ekonomi dan pariwisata di Lombok Utara dapat ditekan.
0: Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mematangkan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan port-to-port Lembar Kayangan segmen 1. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai menyiapkan rumah singgah bagi orang dengan gangguan jiwa. Saya Priyana Madan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Bani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Mengingatkan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, jangan lewatkan makan siang Anda, karena dengan mengkonsumsi makanan

siang, itu akan menambah energi dan juga kefokusan Anda saat menjalankan pekerjaan Anda di siang hari. Tetaplah dengarkan kami, pendengar di Pro 1 RRI Bima. Kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Kamu ngapain di tempat sampah?
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
3: Nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Aku Marsha, kita berteman ya.
4: Iya.
5: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan

0: Wajahmu dari Irwansa menutup perjumpaan kita di program Makan Siang bersama Teman Sejati. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Peringat program Satu Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan ada rekan saya Sukmiyati yang akan bersua dengan Anda dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara dan untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Cinta dari Asraf yang mengisi ruang dengar Anda di gelaran Pro Dangdut untuk lagu pembuka edisi hari ini, hari Rabu tanggal 2 September per November. Bulan 9 ya, September 2026. Bersama saya Ikrah Biasa Bergar sampai nanti tuntas di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan lagu-lagu dangdut sampai nanti menjelang sore hari. Anda juga boleh berpartisipasi untuk menghubungi kami dan meminta lagu-lagu dangdut, tentunya di line telepon kami di 08223494510. Anda bisa mendengarkan RRI Bima melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada, dengan cara Anda mengunduh melalui via Android ataupun iOS Anda. Tinggal nanti klik radio, pilih program 1, lalu muncullah RRI Bima. Bisa didengarkan dimanapun Anda berada. Sambil menanti, Anda boleh calling-calling ke kami. Saya juga hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda. Kali ini Darah Tinggi, waduh siang-siang. Sambil menemani Anda makan siang ataupun yang kembali beraktivitas. Karena ada beraktivitas mulai di sekarang, mulai dari pagi sampai di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah sesuai dengan jadwalnya kami. Darah Tinggi, Mansur S will be right back.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
3: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di program Masa Tu RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Gelaran Pro Dangdut kami terus hadirkan sampai nanti tuntas di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda, menemani Anda. Ada yang istirahat siang ataupun sambil bekerja dan ataupun apapun pekerjaan Anda di siang menjelang sore hari ini. Informasi waktu pendengar 41 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Masih panjang kebersamaan kita, kurang lebih 1 jam setengah lagi. 1 jam setengah ya. Oh, luar biasa. Boleh di 082234945100, jalur GSM dan juga WhatsApp. Kami tunggu Anda dimanapun Anda berada. Yang berada di luar daerah, luar negeri, bahkan dimanapun Anda berada. Yang penting bisa mendengarkan RRI Digital dimanapun Anda berada. Tadi ada kehilangan tongkat dan lainnya. Kali ini kita hadirkan ada remaja dari Roma Irama untuk Anda.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: aku ada PR nih. Pertanyaannya apa itu booster? Apa dong? Aku bingung. Bantu aku Doraemon.
1: Wah, booster? Apa ya? Ah, aku ada ide. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa itu booster?
2: Vaksinasi booster adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap agar imun lebih kuat. Vaksin ini gratis dan bisa kamu dapatkan di fasilitas kesehatan. Ayo Nobita dan Doraemon segera vaksin booster.
0: Oh, baiklah. Aku akan segera melakukan vaksin booster. Ayo Doraemon, kita ke puskesmas.
1: Ayo.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Begitupun juga dengan aku yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Katanya tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Mendekat di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, nampaknya kita harus mengakhiri program Pro Dangdut. Sekaligus juga saya mengakhiri siaran saya di hari ini. Mohon maaf kalaupun ada salah-salah kata dan salah ucap. Tepat nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, kami langsung berlari dari program 1 RRI Mataram untuk mengikuti program selanjutnya. Terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk?

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rencana pembangunan fasilitas hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT HAT di Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat mengalami perubahan lokasi. Pemerintah pusat mengalihkan lokasi pembangunan dari Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, ke Desa Krekeh, Kecamatan Unter Iwes. Lokasinya masih tetap berada di Kabupaten Sumbawa. Asisten 2 Setda Sumbawa, lalu pemerintah daerah saat ini menyiapkan kerjasama pemanfaatan lahan milik Pemda Sumbawa di Desa Krekeh. Lahan yang disiapkan memiliki luas sekitar 8 hingga 10 hektar. Namun pemerintah daerah belum dapat memastikan fasilitas yang akan dibangun karena desain proyek masih dalam tahap persiapan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar satu kanal informasi dan inspirasi. Kita bertemu kembali di Beranda Asta Cita sore ini. Dan topik kita hari ini pendengar Indonesia cerdas. Dan temanya bijaksana bermedia, cerdas menggunakan teknologi. Pendengar, coba kita bayangkan, hampir setiap hari ya kita memegang telepon pintar atau smartphone. Bangun tidur, yang dicari handphone. Mau mencari informasi, buka internet. Mau berkomunikasi di media sosial. Mau berbelanja, tinggal klik. Ada kurir, bahkan sekarang mau bertanya atau mencari ide, kita bisa dibantu oleh kecerdasan buatan atau AI. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah ya saat ini, tetapi ada satu pertanyaan penting. Apakah semakin sering kita menggunakan teknologi, berarti kita sudah semakin cerdas secara digital?

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya.

0: Telkom. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Ya, pendengar, ternyata belum tentu ya kita sudah cerdas secara digital. Karena menjadi cerdas di era digital bukan hanya soal bisa menggunakan handphone, bisa membuka media sosial, atau bisa mengoperasikan berbagai aplikasi. Lebih dari itu, kita harus mampu memilih informasi, memahami mana sih yang benar dan mana yang belum tentu benar, menjaga data pribadi, menghargai orang lain di ruang digital, serta bertanggung jawab atas apa yang kita unggah dan kita bagikan. Sungguh.

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.
1: Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, apakah kita sudah benar-benar cerdas menggunakan teknologi? Karena ternyata bisa menggunakan teknologi belum berarti kita sudah memiliki literasi digital ya. Bisa membuat konten bukan berarti kita memahami etika dalam membuat konten. Justru semakin mudah kita mendapatkan informasi, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk memeriksa, memahami, dan menyaring informasi tersebut. Karena menuju Indonesia cerdas, kita tidak hanya membutuhkan masyarakat yang mampu mengoperasikan teknologi. Kita membutuhkan masyarakat yang mampu berpikir kritis, memahami informasi, menjaga keamanan digital, menghargai orang lain, dan menggunakan teknologi untuk sesuatu yang produktif.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Ya, pendengar, salah satu tantangan terbesar di era digital saat ini adalah hoax ya. Hoax bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bisa berupa berita palsu, foto yang sudah diedit, atau juga video lama yang diklaim sebagai kejadian terbaru. Judul yang dibuat sangat provokatif ya biasanya, atau informasi yang sebenarnya benar tapi konteksnya sengaja diubah hingga menimbulkan kesalahpahaman. Biasanya informasi semacam ini memiliki ciri-ciri tertentu. Jadi pendengar Pro Satukan Informasi dan Inspirasi, untuk saat ini jangan buru-buru ya menyebarkan informasi, dicek dulu, berhenti sebentar, dibaca, pahami, dan paling penting adalah periksa sumbernya, karena bisa saja informasi tersebut memang benar, tetapi bisa juga tidak benar, dan kalau kita sudah ikut menyebarkan, kita turut berperan dalam memperluas informasi yang keliru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, menjadi cerdas di era digital bukan berarti harus mengetahui semuanya ya, tetapi kita harus mau belajar, memeriksa, berpikir sebelum bertindak dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di ruang digital. Karena satu klik bisa membawa manfaat, tetapi satu klik juga bisa membawa masalah. Demikian pendengar Beranda Cita sore ini bersama saya Putri Mentari, dan nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Berita Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami siarkan langsung dari RRI Singaraja. Selamat mengikuti.

0: traveling, healing.
1: Akhirnya ya, Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih nggak gitu juga kali, Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya, Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Hutan yang sudah dikonversi itu, yang sebagian sudah diizinkan untuk digarap oleh teman-teman Gaplok tadi itu jadi wilayah pertahanan.
2: Belum, baru sampai Padang Bulir. Mungkin disangket kan ada SPPG, mungkin mereka belum terjangkau sampai di sini.
3: Selamat sore pendengar. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah mengusulkan perubahan status sebagian hutan konservasi di wilayah Sesawat, Buun Sejati, dan Pakuan menjadi hutan lindung. Sementara itu lebih dari setahun berjalan, program makan bergizi gratis atau MBG belum sepenuhnya menjangkau seluruh sekolah. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Ayu Sundari. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah mengusulkan perubahan status sebagian hutan konservasi di wilayah Sesawat, Buun Sejati, dan Pakuan menjadi hutan lindung. Langkah ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari kawasan hutan, sekaligus menjaga kelestarian hutan. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Hutan yang sudah dikonversi itu, yang sebagian sudah diizinkan untuk digarap oleh teman-teman Gaplok tadi itu jadi wilayah pertahanan.
4: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal kembali bertemu masyarakat di Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat untuk membahas pengelolaan kawasan hutan di Desa Sesawat, Buun Sejati, dan Desa Pakuan. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTB telah mengusulkan perubahan status sebagian kawasan hutan dari hutan konservasi menjadi hutan lindung. Perubahan status ini menjadi salah satu upaya pemerintah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini memanfaatkan kawasan hutan untuk menggantungkan hidupnya.
1: Nah, kita sudah ada kesepakatan, nanti kan kita lagi dalam proses untuk melakukan perubahan status dari hutan konservasi jadi hutan lindung sebagian ya, sebagian di bawah sana. Nah, artinya dengan proses itu berjalan, maka sekarang hutan yang sudah dikonversi itu, yang sebagian sudah diizinkan untuk digarap oleh teman-teman Gaplok tadi itu jadi wilayah pertahanan untuk mempertahankan zona merah yang tidak boleh disentuh sama sekali. Jadi masyarakat harus jadi bagian dari pertahanan hutan.
4: Iqbal menegaskan, masyarakat harus dilibatkan dalam menjaga kawasan hutan. Masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang memanfaatkan hutan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perlindungan dan pelestarian hutan. Untuk mengatur pemanfaatan dan perlindungan kawasan tersebut, tiga kepala desa yakni Sesawat, Buun Sejati, dan Pakuan bersama gabungan kelompok tani dan masyarakat akan menyusun awik-awik.
1: Teman-teman sudah sepakat, nanti yang saya minta ke teman-teman dan sudah disepakati, disetujui, tiga kepala desa bersama Gapoktan dan masyarakat nanti akan menyusun awik-awik. Awik-awiknya ini bagaimana mengelola tempat itu dan bagaimana mereka terlibat dalam mengamankan zona merah yang tidak boleh disentuh-sentuh itu. Insyaallah, ini orang-orang baik semua, isinya teman-teman kita orang-orang baik semua.
4: Pemerintah Provinsi NTB berharap penyelesaian status kawasan, keterlibatan masyarakat, dan penguatan aturan adat dapat berjalan beriringan, sehingga hutan tetap lestari dan masyarakat di sekitarnya tetap memperoleh manfaat ekonomi.
3: Inflasi Bali pada Agustus 2026 mencapai 3,45% secara tahunan. Angka tersebut tertinggi dalam 4 tahun terakhir.
5: Inflasi yang meningkat itu nggak selalu disebabkan oleh peningkatan pendapatan. Kalau ini kan seperti yang saya sampaikan.
3: Inflasi tadi, Bali pada Agustus 2026 mencapai 3,45% secara tahunan atau year on year, menjadi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Angka tersebut meningkat dibandingkan inflasi Agustus 2024 sebesar 2,32% dan Agustus 2025 sebesar 2,65%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, mengatakan kenaikan inflasi perlu menjadi perhatian karena berpengaruh berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
5: Inflasi itu kan dampak yang paling jelas itu ke daya beli masyarakat. Nah sebenarnya kalau inflasi yang tinggi dibarengi dengan kenaikan pendapatan yang tadi ditanyakan, ini sebenarnya daya belinya masih tidak terlalu berpengaruh. Kecuali kalau inflasinya naik, sementara apa pendapatan masyarakatnya justru sebaliknya, itu akan tentu akan sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat.
3: BPS mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi Bali pada Agustus 2026 dengan andil 1,16%. Kelompok transportasi berada di posisi berikutnya dengan andil sebesar 0,76%. Sementara itu, komoditas yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap inflasi adalah bensin. Komoditas tersebut memberikan andil 0,41% dengan kenaikan harga mencapai 7,92%. Menurut Agus, kenaikan harga bensin turut berkaitan dengan kondisi pasokan bahan bakar minyak BBM yang sempat sulit diperoleh di sejumlah daerah termasuk Bali. Meski menjadi yang tertinggi, dalam 4 tahun terakhir BPS menilai tingkat inflasi Bali sebesar 3,45% masih relatif terkendali. Agus mengatakan inflasi yang tinggi masih dapat diimbangi apabila terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, apabila pendapatan tidak meningkat, sementara harga barang terus naik, daya beli masyarakat berpotensi tertekan.
5: Ya mudah-mudahan inflasinya naik, pendapatan masyarakat juga masih mampu untuk mengkonsumsi barang-barang tersebut. Saya kisaran 3,45% itu kan ya masih dibilang, masih bisa di inilah ya. Jadi kalau besarannya sudah mencapai di atas 5% gitu, mungkin 3,45% masih so-so lah, masih bisa, masih relatif terkendali lah.
3: Ia menyebut kondisi inflasi mulai perlu mendapat perhatian lebih serius apabila angkanya menembus level yang jauh lebih tinggi. Dengan inflasi tahunan 3,45% pada Agustus 2026, perkembangan harga komoditas pangan, transportasi, dan energi menjadi faktor yang perlu terus dipantau untuk menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
6: Lebih dari setahun berjalan, program makan bergizi gratis atau MBG belum sepenuhnya menjangkau seluruh sekolah. Sekolah yang berada jauh dari satuan pelayanan pemenuhan gizi masih harus menunggu, sementara siswa tetap mengandalkan bekal dari rumah untuk memenuhi kebutuhan makan selama di sekolah.
7: Kadang-kadang bawa bekal telur, kadang-kadang bawa bekal juga.
8: Lebih dari setahun program makan bergizi gratis atau MBG berjalan, siswa SD Negeri 1 Pegadungan Kecamatan Sukesada Buleleng Bali belum menikmati program tersebut. Sekolah yang berada jauh dari satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ini hingga kini masih menunggu giliran mendapatkan MBG. Kepala SD Negeri 1 Pegadungan Desa Nyoman Dewi Astuti SPD membenarkan kondisi tersebut. Pihak sekolah mengaku telah berulang kali mengisi tautan pendataan untuk mendapatkan program MBG bagi siswa. Namun hingga kini belum ada realisasinya. Kondisi ini membuat kebutuhan makanan siswa selama berada di sekolah masih bergantung pada bekal yang disiapkan keluarga dari rumah. Keterbatasan akses menjadi salah satu persoalan yang membuat program belum menjangkau seluruh siswa.
2: Belum, baru sampai Padang Bulir. Mungkin disangket kan ada SPPG, mungkin mereka belum terjangkau sampai di sini. Mungkin kan maksimal 2.000 kan per SPPG satuan pangan pengelola pangan bergizi itu maksimal barangkali 2.000 atau 3.000 siswa ya baru bisa melayani. Mungkin enggak nyampe ke sini udah keburu 2.000 mungkin. Sampai saat ini belum. Tetap kita ngisi link belum dapat.
8: Salah seorang siswa Winda memilih membawa bekal dari rumah. Bekal tersebut disiapkan sendiri oleh orang tuanya sebagai kebutuhan makan selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
7: Kadang-kadang bawa bekal telur, kadang-kadang bawa bekal jukut atau pindang.
9: Pakai nasi?
7: Pakai. Oh, kadang-kadang sendiri atau mama? Enggak, kadang-kadang ada.
9: Kadang-kadang. Kalau belanja di kantin, sering?
8: Belum tersentuhnya MBG di SD Negeri 1 Pegadungan menunjukkan pemerataan program masih menghadapi persoalan akses. Ketika sekolah yang jauh dari SPPG belum terlayani, jarak bukan lagi sekedar persoalan geografis, tetapi menjadi tantangan dalam memastikan seluruh siswa memperoleh manfaat program. Program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak di sekolah. Karena itu, perluasan cakupan tidak cukup hanya menghitung jumlah penerima, tetapi juga memastikan sekolah-sekolah yang sulit dijangkau kau tidak tertinggal. Siswa di wilayah dengan akses terbatas tetap memiliki kebutuhan dan hak yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Kolil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
6: Polres Lombok Utara memperkuat patroli malam di sejumlah wilayah rawan untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, serta berbagai gangguan kamtipmas yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat dan aktivitas pariwisata. Reza Kurnia melaporkan.
10: Kepolisian Resor Polres Lombok Utara memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah dengan patroli malam. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminal sekaligus menjaga keamanan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas pariwisata di daerah tersebut. Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta mengatakan, peningkatan patroli merupakan tindak lanjut arahan Kapolda NTB untuk memperkuat upaya preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli difokuskan terutama pada waktu dan lokasi yang dinilai rawan terjadi gangguan kamtipmas, termasuk potensi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, serta pencurian dengan pemberatan atau curat. Personil kepolisian disiagakan dan diterjunkan secara rutin ke sejumlah titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
11: Polres Utara kita ada rutin melaksanakan patroli rinjani presisi untuk antisipasi kejahatan-kejahatan terutama pencurian, 3C dan kejahatan atau tindak pidana lainnya. Terutama di tempat-tempat yang dianggap rawan.
10: Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Budiawan, mengatakan pemerintah desa telah berkoordinasi dengan kepolisian dan jajaran pemerintah di tingkat dusun untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Menurutnya, peran masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Kondisi Kamtipmas yang relatif aman saat ini, kata dia, tidak boleh membuat warga lengah terhadap potensi tindak kriminal.
12: Nah, rapat koordinasi ini penting terkait dengan bagaimana kita bisa menghidupkan kembali Siskamling yang ada di masing-masing dusun sedesa Tanjung termasuk juga mungkin desa-desa yang lain. Karena ada program yang sudah dicanangkan secara rutin oleh pemerintah daerah melalui Satpol PP, kemudian Kasat Binmas Lombok Utara, Polres, mencanangkan program yakni Siskamling secara menyeluruh di Kabupaten Lombok Utara.
10: Budiawan berharap koordinasi antara pemerintah desa, kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Dengan pengawasan bersama dan kewaspadaan warga, potensi gangguan keamanan di lingkungan permukiman maupun kawasan aktivitas ekonomi dan pariwisata di Lombok Utara dapat ditekan.
6: Kebakaran melanda sebuah gudang barang rongsokan di Jalan Nakula, Gang Jatayu, Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Kelot, Denpasar Barat. Hingga malam hari petugas masih berupaya memadamkan api yang berpindah-pindah akibat tiupan angin kencang dan banyaknya material yang terbakar.
13: Dan area yang cukup luas sehingga di tempat lain kembali apinya.
14: Kebakaran melanda sebuah gudang barang rongsok di Jalan Nakula, Gang Jatayu, Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Kelot, Kecamatan Denpasar Barat. Hingga malam hari, petugas masih berjibaku memadamkan api yang terus berpindah akibat kondisi angin cukup kencang dan banyaknya material mudah terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, Imade Tirana, mengatakan proses pemadaman menghadapi kendala karena material yang terbakar cukup tinggi dan api masih berada di bawah tumpukan. Kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan bantuan alat berat untuk membongkar material agar titik api dapat dijangkau.
13: Pertama, tumpukan sampah cukup tinggi, Pak. Sehingga kami menyulitkan saat untuk memadamkan itu, karena api sudah di bawah. Itu kami butuh eskavator. Ya, eskavator tadi sudah bisa kita kerjakan dengan eskavator. Namun karena angin cukup kencang juga dan area yang cukup luas sehingga di tempat lain kembali apinya menyala.
14: Sementara itu, Kepala Staf Kodim 1611 Badung, Letkol Infantri Kadek Mulyarsa mengatakan, jajaran Kodam 9 Udayana turut membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses pemadaman. Bantuan tersebut berupa 4 unit mobil pemadam kebakaran serta pengerahan sekitar 50 personil di lokasi.
15: Kami dari jajaran Kodam 9 Udayana, khususnya Kodim 16 Badung, kita membantu pemerintah daerah baik Kota Denpasar maupun Kabupaten Badung. Dalam hal ini kami membantu sudah mengerahkan 4 mobil pemadam kebakaran milik Kodam 9 Udayana. Kami sifatnya membantu pemerintah daerah bagaimana caranya mempercepat untuk memadamkan api ini. Untuk saat ini personil kami sudah tergelar kurang lebih 50 orang dan nanti apabila diperlukan lagi kami akan mengeluarkan lagi personil untuk membantu pemerintah daerah untuk memadamkan.
14: Upaya pemadaman akan terus dilakukan dengan dukungan alat berat dan personel tambahan hingga titik api di bagian bawah tumpukan material dapat dipastikan padam. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng memiliki beragam potensi lokal yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik desa wisata mulai dari produk unggulan, pertanian, seni budaya, hingga wisata spiritual.
16: Sementara di Tajun potensi lokal yang perlu dikembangkan.
17: Potensi yang bisa dapat menjadi daya tarik wisatawan dari dulu desa.
3: Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng memiliki beragam potensi lokal yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik desa wisata. Sejumlah produk unggulan masyarakat seperti uretan babi, arak, dan tua, serta hasil pertanian berupa durian, alpukat, dan manggis. Potensi tersebut diperkuat dengan seni budaya dan tradisi masyarakat yang dapat menjadi bagian dari pengalaman wisatawan. Pengembangan wisata di Tajun juga mencakup wisata agro dan spiritual. Wisata agro mulai dipadukan dengan akomodasi yang ada, sementara kunjungan masyarakat ke sejumlah pura menjadi salah satu potensi wisata spiritual yang terus dikembangkan. Pembekel Desa Tajun IGD Agustawan mengatakan potensi lokal yang dimiliki cukup beragam untuk mendukung pengembangan pariwisata. Selain produk unggulan dan hasil pertanian, Desa Tajun juga memiliki berbagai seni budaya yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
16: Sementara di Tajun potensi lokal yang perlu dikembangkan mendukung desa wisata atau pariwisata di tingkat desa yaitu produk-produk unggulan kita seperti itu dah urutan babi lokal, terus arak juga tua dan ada beberapa buah durian, alpukat, manggis di sini itu ya itu yang bisa mendukung untuk kegiatan pariwisata. Lalu seni budaya itu ada panggung seperti santian, ada juga tari wali, tari sakral.
3: Pengembangan wisata lebih diarahkan pada kualitas dibandingkan jumlah kunjungan. Keunikan budaya masyarakat dan alam yang masih alami dinilai menjadi kekuatan utama Desa Tajun dalam mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan. Bendesa Adat Tajun Imade Sumaka mengatakan potensi budaya dan spiritual juga menjadi daya tarik Desa Tajun. Salah satunya upacara nyep yang merupakan upacara sakral masyarakat Desa Tajun, serta pura Puca Pusering Sinunggal yang banyak dikunjungi masyarakat dari luar desa untuk melakukan persembahyangan.
17: Potensi yang bisa dapat menjadi daya tarik wisatawan dari luar desa, dari mancanegara untuk di adat masalah yaknya. Ada upacara yang sakral yang sangat disucikan di Desa Tajun, ada upacara namanya upacara nyep. Upacara nyep itu adalah upacara yang disanakan oleh krama di Desa Tajun setiap pinangalping 5 sasi kedase. Itu sudah dilakukan, itu sakral sekali karena sering-sering dijadikan barometer untuk kegiatan Desa Tajun. Itu merupakan upacara yang sangat disucikan. Kedua, yang sangat disucikan potensi yang ada adalah pura Kayangan Jagat yang disebut dengan pura Puncak Puluhur Sinunggal.
3: Masyarakat setempat juga menyediakan kebutuhan bagi pengunjung termasuk busana untuk persembahyangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga. Pengembangan wisata diharapkan tetap berjalan dengan menjaga adat, budaya, dan kehidupan masyarakat Desa Tajun. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
18: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Beralih ke berita olahraga, sebanyak 122 siswa SD dari 32 sekolah mengikuti sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026 zona tengah yang digelar FPTI Buleleng di Gor Buana Patra.
19: Saat mereka sudah memahami apa itu panjat tebing, mereka bisa menggali minat bakat.
20: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Pengka Buleleng kembali menggelar sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing Kabupaten Buleleng tahun 2026 tahap 2 zona tengah di lapangan wall climbing FPTI Buleleng di Gor Buana Patra Singaraja. Kegiatan tahap kedua ini menyasar wilayah Kecamatan Buleleng, Sukesada, dan Banjar. Sebanyak 122 siswa SD dari 32 sekolah dasar serta 50 guru PJOK mengikuti rangkaian sosialisasi sekaligus penilaian bakat untuk menjaring bibit atlet panjat tebing sejak usia dini. Program pemanduan bakat tersebut merupakan bagian dari agenda FET Buleleng yang dibagi menjadi tiga zona. Zona timur telah melibatkan Kecamatan Sawan, Kubu Tambahan, dan Tejekule, sementara zona barat dijadwalkan berlangsung dalam waktu mendatang agar seluruh wilayah Buleleng mendapat kesempatan yang sama. Dalam pelaksanaannya, peserta menjalani penilaian aspek teknik dan mental melalui dua materi utama, yakni bakat memanjat dan gantung siku tekuk. Selain siswa, para guru olahraga juga mendapatkan pembekalan agar mampu mengenali potensi peserta didik dan mengarahkannya ke pembinaan yang tepat. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Luh Putu Adi Ariwati, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkenalkan olahraga panjat tebing sekaligus menggali minat dan bakat anak-anak di lingkungan sekolah.
1: Jadi sosialisasi ini sangat bermanfaat, Bapak, untuk penggalian minat dan bakat anak-anak. Jadi mereka itu diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan, ditambah wawasannya, penambahan wawasan untuk memahami apa sih itu panjat tebing.
20: Sekdis Ariwati berharap pembinaan sejak usia sekolah dasar mampu melahirkan atlet-atlet panjat tebing yang berprestasi dan membawa nama Kabupaten Buleleng hingga tingkat nasional. Ia juga mengingatkan guru PJOK agar terus aktif memandu potensi siswa dengan tetap menyesuaikan setiap program pada regulasi yang berlaku. Sementara itu, Ketua Umum FTI Kabupaten Buleleng, Dr. Haji Wahyudi, mengapresiasi dukungan sekolah, guru, Disdikpora, dan KONI yang dinilai menjadi faktor meningkatnya antusiasme peserta dalam program pemanduan bakat tahun ini.
21: Ya, kita patut mensyukuri support dari sekolah, support dari teman-teman guru, support dari Dinas Pendidikan dan KONI luar biasa, sehingga antusiasme dari pihak murid dan guru juga meningkat dengan 122 murid yang ikut pemanduan bakat. Luar biasa.
20: Ia menambahkan peran guru menjadi kunci dalam menemukan dan mengembangkan potensi olahraga di sekolah. Melalui kolaborasi antara dunia pendidikan dan organisasi olahraga, FET Buleleng menargetkan lahirnya atlet-atlet muda yang mampu bersaing di level Bali hingga Indonesia. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
6: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Jensen, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi ini.
22: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
20: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Jensen, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
22: I already said it a few times that from the start, from last year and this year, we are much better.
20: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini, kami jauh lebih baik. Karena kami sudah bekerja setahun, sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail. Dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
22: I'm very happy what I saw this pre-season.
20: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Jensen, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
22: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
20: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1. Tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Jensen menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah mengusulkan perubahan status sebagian hutan konservasi di wilayah Sesaut, Buon Sejati, dan Pakuan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila.

kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, bersama-sama sudah kita ikuti Warta Berita Korwil, Bali Nusa Tenggara Barat yang kami siarkan dari RRI Singaraja. Dan pendengar, sesaat lagi saya ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram. Selamat mengikuti.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti berkumandangnya azan maghrib, kami hadirkan mutiara sore yang akan dirangkaikan dengan lagu religi islami, kemudian renungan senja dan pengajian Al-Quran. Selamat mengikuti.

Saudara pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhsinin dengan judul Agama Islam, Menuntut Bersih dan Sehat. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Saudara pendengar yang kami hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini saya sampaikan renungan senja dengan judul Agama Islam Menuntut Hidup Bersih dan Sehat. Saudara pendengar yang kami hormati, pada setiap jiwa manusia pasti terdapat bisikan-bisikan ya atau tidak. Bila kita dihadapkan pada suatu hal yang mengharuskan kita menentukan pilihan yang baik, kedua bisikan tersebut bersumber pada hati manusia itu sendiri. Bisikan ya yang mendorong kita ke arah yang baik dan terpuji, yang dinamakan nafsu lawamah. Dan bisikan tidak yang mendorong kita ke arah perbuatan yang jahat dan tercela, yang dinamakan nafsu amarah. Kedua sikap tersebut selalu ada pada setiap jiwa manusia, karena memang ini telah diciptakan oleh Allah sebagaimana difirmankannya dalam surat As-Syamsi ayat 7-8. Wa nafsim wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya, dan jiwa serta penyempurnaan, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau jalan kefasikan dan ketakwaan. Kenyataan yang membuktikan bahwa sikap jiwa inilah yang menentukan corak dan bentuk perilaku seseorang atau suatu bangsa. Seseorang atau suatu bangsa yang memiliki sikap suci atau bersih akan melahirkan perilaku yang baik terpuji. Sebaliknya, seorang atau suatu bangsa yang memiliki sikap jiwa yang kotor akan melahirkan perilaku yang jahat dan tercela. Sikap jiwa yang jahat akan melahirkan perilaku yang sehat. Sikap jiwa yang sehat akan melahirkan perilaku yang sehat. Dan sikap jiwa yang tidak sehat akan melahirkan perilaku yang tidak sehat, sehingga menjadi penyakit masyarakat. Dengan demikian, corak dan bentuk perilaku manusia, selamat dan celakanya suatu bangsa, ditentukan oleh sikap jiwanya. Oleh karena itulah, sikap jiwa manusia perlu mendapat pembinaan. Berbicara tentang pembinaan, sikap jiwa ini menurut ajaran Islam ada beberapa jalan yang dapat dilakukan antara lain. Pertama, dengan cara menanamkan ketauhidan yang mendalam. Yang kedua, mendorong manusia agar melahirkan perbuatan yang baik dan bermanfaat. Ketiga, memotivasi manusia agar kembali kepada kebenaran dengan bertaubat pada Allah. Jadi menurut ajaran Islam, yang pertama harus ditanamkan ke dalam jiwa manusia ialah kepercayaan dan keyakinan pada Allah. Dalam hal ini Rasulullah telah menyatakan bahwa permulaan agama itu ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bila seseorang telah meyakini tentang adanya Allah, maka ia akan meyakini sifat-sifatnya, yang diantaranya maha mendengar, maha melihat dan maha mengetahui, dengan keyakinan bahwa semua perkataan dan perbuatan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inilah manusia akan mempunyai rasa takut pada Allah, dan karenanya akan selalu mencari ridha-Nya. Keyakinan seperti inilah yang akan menjadi pengendali jiwa manusia, yang dapat mencegah perilaku kejahatan dan mendorong untuk memperbanyak kebajikan. Saudara pendengar yang kami hormati, walaupun Allah telah menciptakan dua sifat kecenderungan manusia, namun manusia diberi nalar untuk berpikir, membandingkan akibat dari kedua macam perbuatan yang akan memperoleh keberuntungan
hidup bahagia, selamat dari bencana, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya, bila manusia memilih yang jahat, merugilah hidupnya. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran pada surat Asy-Syamsi ayat 9-10 yang berbunyi, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah yang mengotorinya. Jelaslah, apabila manusia mempergunakan akal yang sehat, nampaklah kepadanya perbedaan antara hak dan batil, baik dan buruk, bermanfaat dan merusak. Namun karena manusia-manusia yang disifati dengan kealpaan, atau manusia itu adalah tempat kesalahan dan kealpaan, sesuai apa yang telah dicantumkan dalam hadis, tidak aneh lalu banyak di antara manusia yang terjerumus ke jurang kemaksiatan dan kejahatan. Sangat sedikit yang dapat menyelamatkan diri dari kesalahan. Dan karena itu, Allah bersifat maha pengasih, maha penyayang kepada seluruh hambanya. Dengan rahmatnya, Allah memberikan kesempatan pada kita yang terlanjur berbuat salah, kembali ke jalan yang benar, memperbaiki diri dan bertaubat pada Allah. Tentang hal ini, lebih jauh, Allah memerintahkan kepada setiap insan bertaubat dengan firman-Nya dalam Al-Quran pada surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertaubatlah kamu kepada Allah sekalian wahai manusia yang beriman supaya kamu memperoleh kemenangan. Saudara pendengar yang kami hormati, jadi sebenarnya apabila manusia menyadari bahwa setiap kesalahan dan kealpaan akan diampuni oleh Allah dengan cara bertaubat padanya, terbukalah harapan, keinginan untuk berhenti dari perbuatan maksiat dan dosa. Demikian langkah-langkah penerapan sikap menurut ajaran Islam dalam membina dan melihara jiwa manusia. Dengan terbinanya sifat-sifat yang positif, akan melahirkan sikap dan perilaku yang positif pula dalam hubungan dengan kegiatan program hidup bersih dan sehat. Maka manusia yang beriman pasti akan memantulkan keimanannya dalam membina kebersihan, baik kebersihan diri, keluarga, lingkungan dan masyarakat, sesuai dengan motto An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Dengan demikian, perilaku hidup bersih dan sehat merupakan salah satu tuntunan dalam ajaran Islam. Karenanya pengalaman hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga dan masyarakat merupakan bagian dari upaya peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian renungan senja yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, bersama-sama sudah kita ikuti renungan senja hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Yusuf ayat 94-99 yang akan dibacakan oleh Korea Haryani. Selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Saudara pendengar, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih akan kami hadirkan lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah untuk menemani waktu istirahat Anda. Selamat mendengarkan.

seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Atau satu fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthyJazz, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

sarana informasi dan inspirasi. Rencana pembangunan kembali Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pasca kebakaran belum memasuki tahap pembangunan permanen. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Fahri Hamzah mengatakan pemerintah saat ini masih berada pada tahap kajian dan penyusunan desain terpadu. Desain tersebut akan menjadi dasar sebelum pembangunan fisik di kawasan Sade dilakukan. Fahri menegaskan pemerintah tidak ingin pembangunan dilakukan secara tergesa-gesa hanya untuk mengganti rumah warga yang terbakar. Menurut dia, Sade merupakan kawasan adat sekaligus destinasi wisata yang memiliki nilai budaya, ekonomi, dan sejarah, sehingga penanganannya tidak bisa disamakan dengan pembangunan pemukiman biasa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Fahri juga menjelaskan tim dari Universitas Mataram telah menyiapkan kajian awal mengenai penataan kembali Sade. Kajian tersebut akan menjadi salah satu bahan pemerintah untuk menentukan konsep pembangunan. Menurut Fahri, pembangunan Sade membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Selain Kementerian PKP, pemerintah juga akan melibatkan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, PLN, pemerintah daerah, akademisi, serta para ahli. Fahri menyebut pemerintah ingin desain yang dihasilkan tidak sekedar menyelesaikan persoalan tempat tinggal warga, tetapi juga mampu menjaga karakter asli Sade.

51 Kanal Informasi dan Inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada rekan saya Andi Suhandi yang menemani Anda merangkai NTB malam sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

الله أكبر الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Selamat mendirikan ibadah salat Isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: 101 RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini, dan masih kami akan hadirkan informasi dan tentunya dengan lagu-lagu sembari kita menunggu pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita nanti sama-sama menyimak Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Satu informasi untuk Anda pendengar, ini informasi mengenai ramainya perbincangan soal desil ya di media sosial yang membuat banyak orang penasaran ingin mengecek sendiri status kesejahteraan keluarganya. Nah, kabar baiknya pendengar, proses ini bisa dilakukan mandiri dari rumah tanpa perlu datang ke kantor dinas sosial, asalkan sudah menyiapkan nomor induk kependudukan atau NIK sesuai dengan KTP. Cara cek status desil lewat HP, ini langkah-langkahnya, buka pelamban atau browser di handphone atau laptop, kunjungi laman resmi cek bansos.kemensos.go.id, kemudian masukkan data wilayah penerima manfaat sesuai KTP, mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan. Kemudian masukkan nomor induk atau NIK pada kolom yang tersedia, kemudian ketik kode verifikasi yang muncul di layar, lalu klik tombol cari. Nah, semua sistem akan menampilkan status kesejahteraan atau kelompok desil dari keluarga yang bersangkutan. Nah, yang perlu diingat di pendengar, integrasi data registrasi sosial ekonomi dengan DTKS ini membuat proses pengecekan ini kini jauh lebih ringkas dibanding sebelumnya, sehingga Anda bisa, dan ini bisa dilakukan ya siapa saja hanya lewat ponsel. Kalau hasilnya dirasa tidak sesuai, bisa diajukan perbaikan, dan bagi yang merasa hasil cek desilnya tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya, baik karena terasa terlalu tinggi maupun terlalu rendah, data DTSEN sebenarnya bersifat dinamis dan bisa diperbarui. Jadi Kementerian Sosial menyebut pemutakhiran data ini bisa dilakukan lewat dua jalur, yakni mekanisme resmi pemerintah atau usulan langsung dari masyarakat. Informasi ini pendengar, Anda bisa baca selengkapnya ya dalam laman informasi kami di rri.go.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Kita nantikan bersama-sama.

ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram, atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik, mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

mengisolasi setiap bersama kami ya. Saatnya kita sama-sama menantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita sama-sama menyimak Warta Berita Nasional yang sesaat lagi kita akan sama-sama dengarkan dari RRI Pro TV.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus.

0: Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak Ibu, kita ada tiga program di Kementerian Perdagangan. Nah ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik menyebut, sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
1: Ini satu hal yang saya pikir penting dari menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
2: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali.

0: yang tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagi konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
1: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Karena sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini

0: dengan sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
1: Jadi masing-masing PSC itu PDK punya community guidelines review yang berlangsung standar di semua konten tutorial ini layak untuk diayakan oleh 3. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami di pemerintah ini sepatutnya menyampaikan menyampaikan dalam letak dalam perspektif sistem pengawasan dan tata kelola kualitas. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE artinya pemerintah teknis memperbaikan.
0: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemenkominfo Satria Satrosyadi,

0: Ganjar menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sibumbi, Pro 3 RRI, terus mengudara konten Indonesia.
1: Jaksa menyebut mantan

0: Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga. Terus untuk PT Basnya ada.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT Bas dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Din Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
3: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT Bas ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
2: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT Bas.
4: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak Ide kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Dan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau dibuktikan itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan dong. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
2: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT Bas untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang.

0: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan Guru Bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru Bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
1: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi Guru Bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, Guru Bot akan hadir sebagai peran tersebut.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
2: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
0: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
4: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil berapa tugas.
5: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang juga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
4: Polres Bangka

0: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya penjagaan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
1: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
0: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Ranal Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pada Agustus 2020

tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok

0: terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
1: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu pemerintah puasnya akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
0: Selain pasar murah,

wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia.

Berawan hingga Berawan Tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

dilanggar. Sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran. Menurut Korps Garda Revolusi Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi

Sepertinya mulai catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia, yaitu Yakob dan Yance Sayuri, mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras

0: agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, benar apa suatu hari di Mataram, saatnya kami menemani Anda dalam mimbar agama. Kali ini mimbar agama Buddha yang akan disampaikan oleh Dedi Dharma.

samma sambuddhasa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa kalena dhamma sawanang eta manggala mutamang. Mendengar dharma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Selamat malam, Siki Hentu Namo Buddhaya. Saudara pendengar, umat Buddha dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama Pro 1 RRI Mataram. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, izinkan saya, Didi Dharma, akan menyampaikan uraian Dharma dengan tema memaknai tiga permata dalam kehidupan modern di bulan Asada. Saudara pendengar, umat Buddha dimanapun Anda berada, semoga saya menjumpai para pendengar dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara pendengar, para umat Buddha, bulan ini atau bulan Juli ini, di dalam tradisi agama Buddha, kita akan menyambut salah satu hari besar yang disebut sebagai Hari Asada. Hari Asada ini sangat penting bagi umat Buddha karena Hari Asada ini merupakan hari di mana turunnya ajaran yang pertama, Dhammacakkappavattana Sutta, pemutaran roda Dharma yang pertama kali, yang disampaikan oleh Buddha kepada Pancawaggya, lima bhikkhu yang kelak kemudian akan menjadi Sangha. Saudara pendengar, para umat Buddha, sebelum kita membahas lebih mendalam bagaimana kita memaknai tiga permata ini, maka marilah kita simak lantunan lagu berikut ini.

Saudara pendengar para umat Buddha, Hari Asada ini diperingati 7 minggu setelah Pratapa Siddhartha mencapai kebuddhaan. Pada waktu itu, seorang Brahmana bernama Brahmana Sampati datang menjumpai Sang Buddha, memohon kepada Sang Bhagawa supaya apa yang telah beliau temukan bisa diajarkan kepada umat manusia. Akan tetapi, pada waktu itu Buddha menyelidiki apakah ajaran yang telah diperolehnya ini bisa diterima oleh manusia. Dengan kemampuan batin, beliau melihat ternyata di antara umat manusia ini masih ada yang memiliki sedikit debu atau masih memiliki sedikit kekotoran batin di dalam dirinya. Sehingga jika ajaran atau dharma ini disampaikan, mereka akan dengan mudah memahami inti dari ajaran Buddha ini. Nah, kemudian menyelidiki, beliau melihat siapa yang mampu. Beliau teringat dengan kedua gurunya, yaitu Alara Kalama dan Udaka Ramaputta. Tetapi kedua gurunya telah meninggal dunia. Nah, kemudian perhatian beliau fokus kepada 5 teman seperjuangan ketika melakukan pertapaan menyiksa diri di hutan Gaya. Nah, kemudian setelah mencapai pencerahan, beliau melihat bahwa kondisi-kondisi batin dari 5 teman seperjuangan sudah siap menerima ajarannya. Kemudian beliau langsung menuju Taman Rusa Isipatana, bertemu dengan Pancawaggiya, kemudian menyampaikan ajaran Dharma yang pertama kalinya kepada 5 pertapa yang kita kenal dengan sebutan Dhammacakka Pavattana Sutta, khotbah pemutaran roda Dharma yang pertama kalinya. Jadi momentum kita merayakan atau memperingati Hari Asada ini sangat penting sekali, karena hari ini merupakan hari turunnya atau ajaran yang pertama disampaikan oleh Buddha kepada umat manusia. Kemudian Tri Ratana, 3 permata yaitu Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana telah lengkap. Nah, oleh karena itu sebagai umat Buddha, bagaimana kita merenungkan makna penting dari 3 permata ini. Saudara pendengar para umat Buddha, dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tantangan, seringkali kita merasa kehilangan arah, terombang-ambing oleh berbagai keinginan dan tekanan. Disinilah relevansi 3 permata semakin nyata. 3 permata yang dimaksud adalah Buddha, Dharma, dan Sangha. Mari kita dalami satu persatu bagaimana ketiga permata ini dapat menjadi pedoman dan kekuatan dalam menapak kehidupan kita sehari-hari. Buddha adalah inspirasi pencerahan dalam diri kita. Artinya bahwa di dalam setiap makhluk, setiap manusia itu memiliki benih-benih kebuddhaan atau tathagata garbha. Buddha bukan hanya merujuk pada sosok Siddhartha Gautama yang telah mencapai pencerahan sempurna. Lebih dari itu, Buddha juga melambangkan potensi pencerahan yang ada di dalam diri setiap manusia. Dalam kehidupan modern, kita seringkali terpaku pada pencarian kebahagiaan di luar diri, pengakuan, berharap semua itu akan mengisi kekosongan batin kita. Kita tahu bahwa istilah Buddha memiliki arti yang sadar. Jadi ketika kita sadar dengan segala kondisi yang kita lakukan, terhadap segala pekerjaan yang kita lakukan, disitulah kita memunculkan Buddha di dalam diri kita. Saudara pendengar para umat Buddha, namun ajaran Buddha mengajarkan kita untuk melihat ke dalam. Kita semua memiliki benih kebajikan,
kebijaksanaan dan welas asih. Memaknai Buddha dalam kehidupan modern berarti menemukan ketenangan batin di tengah hiruk pikuk kesibukan. Luangkan waktu untuk meditasi atau sekedar merenung. Ini membantu kita menjernihkan pikiran dan menemukan kedamaian internal. Dengan kondisi yang saat ini kita alami serba cepat, tentu tidak gampang, tidak mudah untuk kita melatih diri kita. Tidak gampang kita melihat ke dalam diri kita. Dan sering kita menyalahkan pihak-pihak yang di luar diri kita. Saudara pendengar, para umat Buddha, mengembangkan potensi diri setiap individu memiliki kekuatan dan kelemahan. Buddha menginspirasi kita untuk terus belajar, tumbuh dan mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Kita tahu bahwa Pangeran Gotama yang telah berjuang memperoleh pencerahan menjadi Buddha itu tidak hanya ditujukan pada diri sendiri tetapi utamanya adalah apa yang telah diperolehnya untuk bagaimana membebaskan semua makhluk bebas dari penderitaan. Saudara pendengar, para umat Buddha, hidup berkesadaran atau mindfulness hadir sepenuhnya dalam setiap momen, baik saat makan, saat bekerja, atau berinteraksi. Kesadaran ini membantu kita menghindari penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Ini makna penting bagaimana kita selalu menghadirkan kebudayaan di dalam diri kita. Selalu sadar, selalu eling, selalu waspada terhadap segala hal, terhadap apa yang kita lakukan ketika kita berkendara dan lain sebagainya. Saudara pendengar, para umat Buddha dimanapun Anda berada. Kemudian poin yang kedua yaitu Dharma. Permata yang kedua itu Dharma yang merupakan jalan kebenaran untuk kedamaian sejati. Dharma adalah ajaran kebenaran yang dibabarkan oleh Sang Buddha yang merupakan hukum alam semesta yang abadi dan tidak berubah. Dalam kehidupan modern, kita dihadapkan pada banjir informasi, berbagai ideologi dan nilai-nilai yang seringkali kontradiktif. Disinilah Dharma berperan sebagai kompas moral dan spiritual kita. Nah, bagaimana kita mengamalkan Dharma ini dalam kehidupan modern? Mengamalkan Dharma dalam kehidupan modern yaitu dengan memahami empat kebenaran mulia mengenai adanya penderitaan, dukkha, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Pemahaman ini telah pondasi untuk mengatasi masalah-masalah hidup yang kita jalani. Jadi ibaratnya Dharma ini sebagai obat yang menyembuhkan penyakit. Artinya kalau kita ingin sembuh dari penyakit, kita harus mau meminum obat ini. Artinya masalah-masalah kondisi-kondisi kehidupan kita ini tidak tetap, mengalami perubahan-perubahan, selalu diliputi oleh anicca. Nah, oleh karena itu sikap batin, sikap mental kita dengan pemahaman Dharma yang kita miliki, kita mampu bertahan atau mengatasi masalah-masalah atau kondisi-kondisi kehidupan kita yang tidak baik. Nah, inilah esensi dari Dharma ini. Bagaimana sikap kita, bagaimana Dharma ini memberikan kita solusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah kita alami. Dan yang kedua adalah dengan mengamalkan 8 jalan utama atau jalan mulia berunsur 8. Jalan tengah ini mencakup pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar,
perhatian benar dan konsentrasi benar. Mengikuti jalan ini akan membimbing kita pada kehidupan yang seimbang dan harmonis. Saudara pendengar, para umat Buddha, mengembangkan kebijaksanaan tidak mudah terpengaruh oleh opini orang lain atau tren sesaat. Dhamma mengajarkan kita untuk berpikir kritis, menguji kebenaran dan bertindak berdasarkan pemahaman yang mendalam. Saudara pendengar, para umat Buddha, melalui permata yang ketiga yaitu Sangha, yaitu komunitas pendukung dalam perjalanan spiritual. Sangha adalah komunitas para bhikkhu dan bhikkhuni serta umat awam yang secara terus mempraktekkan dhamma dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan spiritual. Dalam masyarakat modern yang cenderung individualistis, kebutuhan akan komunitas yang supported menjadi sangat krusial. Maka sangha dalam kehidupan modern dapat kita lihat dari yang pertama adalah membangun jaringan persahabatan positif, bergabung dengan komunitas yang memiliki nilai-nilai spiritual yang sama dapat memberikan dukungan moral, inspirasi, dan kesempatan untuk berbagai pengalaman. Saling membantu dan berbagi dalam semangat sangha, kita diajak untuk saling peduli, membantu mereka yang membutuhkan dan berbagi kebahagiaan serta kesulitan, menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan empati. Saudara pendengar, para umat Buddha, selain itu, sangha juga merupakan tempat belajar dan berdiskusi, dan para sangha juga menyediakan wadah untuk belajar dharma lebih dalam, berdiskusi mengenai praktek dan mendapatkan bimbingan dari mereka yang lebih berpengalaman. Saudara-saudara pendengar, bulan Asaldaini mengingatkan kita akan lahirnya tiga permata sebagai pelindung dan penuntun. Dalam kehidupan modern yang kompleks, marilah kita senantiasa menjadikan Buddha sebagai inspirasi, Dhamma sebagai pedoman, dan Sangha sebagai sahabat. Dengan memahami dan mengamalkan tiga permata ini, kita tidak hanya akan menemukan kedamaian batin dan kebahagiaan sejati, tetapi juga turut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, welas asih, dan tercerahkan. Saudara pendengar, para umat Buddha, dimanapun Anda berada, demikianlah uraian Dharma pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan Sabbe Sattha Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, Namo Buddhaya.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, demikian kami ketengahkan untuk Anda mimbar Buddha yang disampaikan tadi oleh Dedi Dharma dengan topik memaknai tiga permata dalam kehidupan modern. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang sesaat lagi akan kami ajak Anda mendengarkannya melalui Pro 1 RRI Jakarta. Untuk itu, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya. Ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi ya nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi nah kalau kita break yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah, asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an? Itu
1: tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman deket lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik katanya, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika kata. Mau nggak les di sana, akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh jadi lesnya di Farabi.
1: Iya. Waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerjasama sama Farabi, jadi orang ya punya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personal band duluan atau mengiringi solois atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna. Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya, atau Fortian lah ya kalau waktu itu ya.
1: Atau Fortian. Nah pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin. Ya jadi saya waktu itu dimajak rekaman ya. Saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang tertipu.
0: Oh iya. Oh jadi di tertipu ya, itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk
1: rekamannya? Nggak ikut, rekamannya nggak ikut. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu tapi nggak banyak, sementara Nuginya setelah album tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di apa Nugi dan Alf gitu.
0: Turnya
1: terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya bang ya?
1: Iya, album kedua ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado Bang Benijo selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benny Joka?
1: Kecil banget, dengar sih dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benny Jo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band, terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya, Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band mix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nuno kan yang pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didawakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angkat Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Tekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh Ma'ana,
1: Gak apa-apa, udah saya catat
0: nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Ma'ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu.
0: Oke.
1: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya, karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Ya, saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Ya, emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum gitu, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus Nicola Yuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut, terus kita
1: kenapa lagi? Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 1991. Saya gabung dengan Premix Band, jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu, terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina, jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan, jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, pas 2019. Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi, pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Angker Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam, Angkel Gazi.
3: Selamat malam, Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Angkel Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya, siap. Silakan, Angkel Gazi.
3: Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya, Bang Yudi. Pertanyaan yang pertama, terakhir, kan Bang Yudinya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir, sama band apa Bang Giri tampil, terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Nya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Kota Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line satu, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line satu ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya.
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini tuh. Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin

0: ada Joshua, terus sama Nugi.
1: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan, mendapat julukan band, drummer 1000 band. Oke, kita coba lagi ya di.
0: Benar itu yang ngasih nama, Mates, ada Mates pemain bass.
1: Bang Mates ya? Oh ya ya ya ya.
0: Ada Mates. Ya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari ya, kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
1: Oke. Okay. Bang, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Okay. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi.
1: Siap Bu Farida.
2: Iya.
1: Gimana-gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Giri? Iya.
2: Bintang tamunya Mas Giri ya?
1: Betul, Mas Giri.
2: Iya, selamat malam Mas Giri.
1: Selamat malam Mas Giri katanya.
0: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
2: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
1: Oke. Okay.
2: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
1: Betul.
2: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
1: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
2: Okay. Semalam ya. Karena ini kan pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
1: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
2: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
1: Ada Mbak Ita. Lagi bikin teh, karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
2: Oh iya iya, itu salam Mbak Ita ya.
1: Oke.
2: Sehat. Mau menyapa ya?
1: Silakan.
2: Iya, ada Pak Benny Jawa di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
1: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
0: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
1: Okay.
0: Ancol, tuh di, nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
1: Oke, okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
0: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong gak ada job nih main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan 3 grup band gitu.
1: Oh iya iya iya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
0: Iya, 3 waktu itu 3 band.

0: Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
1: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke,
0: iya.
1: Sebelum kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam. Gimana-gimana iya, Bang Leman?
2: Oke. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas, Mas Gery ya, dan tamunya.
1: Bang Gery, ya.
2: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui zodiak atau ada pembimbingnya gitu.
1: Oh, okay.
2: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
1: Oke. Okay.
2: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
1: Oke.
2: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Ibu Parmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se Indonesia gitu aja Mas Yudi.
1: Siap.
2: Oke, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
0: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
1: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
0: Iya.
1: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
0: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
1: Hampir semua kota ya?
0: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana. Sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah, sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
1: apalagi gitu
0: besar ya? Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo, kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
1: udah kecil pernah, ya gitu. Siap.
0: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
1: Udah pernah semua ya?
0: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu Kanada kita di di Toronto, Vancouver. Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
1: Pyongyang ya?
0: Iya.
1: Siap kalau begitu. Nah, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mas Yudi.
1: Selamat malam juga, Om Ana.
3: Mas
1: apa
3: Yudi
1: yang mau di...
3: Ismail alias Koko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
3: Kenapa sendiri, Mas?
1: Ini lagi... bikin teh, pembuat teh.
3: Oh ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
3: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
3: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh 31 Agustus ya? Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
3: Minta kuenya, awas kalau nggak dikasih.
1: Oke, Om apa yang mau ditanyain ke Bang Gery Hope?
3: Boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
1: Siap.
3: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gery.
1: Selamat malam Bang Gery katanya.
0: Selamat malam. Siapa?
1: Oh, Ma Ana ya, di Palembang.
3: Ya, Bang ya. Ana. Wah. Iya. Di mana? Bang Gery,
1: Palembang.
3: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
1: 85, oke nanti diperjelas lagi ya, 85.
3: Judulnya apa gitu, sama kita ini Mas Gery, Bang Gery.
1: Sama apa lo?
3: 85, Om Ana juga masih SMA gitu loh.
1: Sama-sama SMA ya?
3: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
1: Suka duka main drum ya, oke. Kemana dijawabnya nanti ya?
3: Oke,
1: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
3: Bang Gary, sehat selalu, Yusuf selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
1: Silahkan.
3: Untuk Bang Arta di selama orang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
1: Pasti monitor ya.
3: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Siap.
3: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Oma Ana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut mengebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Sebentar, nanti kita lanjut lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Giri, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Giri?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slang itu. Waktu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, eh, gue ada teman nih, gitaris baru pulang dari Amerika, gini-gini. Terus kita ngeband yuk, gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita gitu, main-main bareng terus sama Adam Koyol waktu itu. Adam Jaswara dari Koyol waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis, kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat gak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
1: Terlibat sama itu.
2: Moso
0: katanya.
2: Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Oh iya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Iya wes. Ini ada Cik Guru. Gimana?
1: Ngisi gak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh ngisi gak tahu judul lagunya. Ini cocok nanti kalau diimpresi ya.
2: Halo.
0: Iya wes, kita ke Cik Guru ya.
2: Selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam siapa Bang Gary?
0: Benar. Berarti udah bisa dengar.
3: Gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit tuh memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Coba ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apa lagi mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Bang Gary ini drummer bukan penyanyi.
2: Tapi bisa nyanyi.
0: Bisa nyanyi ya? Ya udah coba.
3: Kita Ambon, yang Ambon.
2: Ya. Nyanyi bukan yang Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi. Ya, salamnya buat presenter yang prestasi sementara yang di dinas ini, saya lagi tugas.
0: Selamat.
3: Nah, juga ada pendengar tuh, ada tadi Bang Benijo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih banyak.
2: Selamat
3: malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-797-2-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan voice note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya, masih aktif
0: katanya
2: banget kok.
0: Lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Amin. Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apa-apa, apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Begitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita, gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili
0: sama Mbak
1: Ita aja kalau nyanyi.
0: Nah, tuh kan, bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Holt ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer, bukan singer.
0: Oke. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni, selamat malam.
0: Mas Doni.
4: Mas
0: Doni.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo Mas Doni, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni.
4: Selamat banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nanti kemana Mas Andoan?
4: Ini Mas Yudi. Ya, saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya pikir lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wih, kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu. Aduh, okay. Ngedengerin Cik Gulian, tetap jadi aja. Salam sehat untuk Cik Gulian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Sehat sukses ya Mbak Ita ya
2: pintunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Hope ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ya.
0: Oh jelas suwe sama dihentai wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan sarang bahasa Jawa.
0: Ini bukan orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira ketanggungan suwi kata melepuh ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ya, harus gantian dengan yang lain. Silakan, silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
4: Halo Mas Doni, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agar cewek-ceweknya agak
0: berkata. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi buat cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Iya nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Jadi menghadapi fans yang brutal kayak mana ini?
2: Oh ya, pastinya kan pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak, tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu, terus kita wah enggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
0: Secara halus ya.
1: Menolak gitu.
2: Oke, Mas.
0: Ya. Oh, pernah ya Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya enggak apa-apa.
0: Mas Gary juga enggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh, gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya, udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan.
2: Iya. Benar. Keren kan? Wes.
0: Oke.
2: Banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita, penyama Sari.
2: Siap, Pak Ahmad.
5: Mana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah,
5: baik. Syukurlah, sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad, sehat juga.
5: Yang rindu, sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad dengan Bang Gary.
2: Apa disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bang Gary, ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Ya. Salam-salamnya boleh, Mbak.
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Murah, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya dia tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu ya. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Okay. Oh baiklah. Tadi ada Om Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Om Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke. Okay. Silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oke.
2: Iya, iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke. Okay.
1: Bikin grup trio main jazz gitu. Terus nah, pada sela-sela bikin album itu, ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang, dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum talk, cuma back sound dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Tapi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyak kan suka.
2: Banyak sukanya ya, Gary ya.
0: Melampiaskan emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu karena begitu duduk di belakang drum tuh saya udah seneng aja.
0: Okay.
1: Main musik apa pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyak kan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga dunia sang ulang itu rumah berbagi rindu. Mari lepas lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT. Satu RT, satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
6: Bang Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ayo rasa, lupa rasa, semua rasa.
2: Ayo joget.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor jadi ngomongnya Sunda.
0: Kenapa damang gitu Teteh?
6: Damang. Bahasa ibu nggak boleh lupa dong Nyong Gary. Kemana damang Nyong?
1: Mangestu Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya Bang Gary juga
6: bisa. Iya. Bogornya di mana dulu?
1: Kenapa?
2: Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang lo caket atau
0: apa itu? Caket.
6: Oh, deket
0: Bogor. Oh, deket ya. Kita bukan orang Depok ya.
6: Ya kan boleh ya guys, apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu, basa-basi gitu. Mau nih, tapi langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Bodo sama Mbak Ita ya. Kalau nggak salah dulu ada drummer itu dulu pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
0: Catatannya siapa?
2: Oh iya, menjadi gimana kain rekor nanti?
0: 8 jam ya?
2: 8 jam.
0: Pokoknya berjam-jam.
6: Jadi tabung ya. Menurut Mandiri yang Bang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan pagi
0: ya,
6: siang malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Gary?
2: Oh,
6: betul. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu ya berapa kali ganti?
0: Oke.
2: Siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan
0: Mary.
6: Terus semangat sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Selain bikin tehnya lama benar.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Dari Pekanbaru Teteh.
6: Produser Wang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Aku dari Tata itu aja. Oh iya Tata mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Abang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilangnya lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Bukan, Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Bukan pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya soalnya Mbak Ita.
6: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga mengundurri.
0: Terima kasih banyak.
2: Hah? Hanupis tahu enggak Mas Yudi?
0: Hanupis.
2: Hanupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Tata Dinda, Bang Gary, ya, tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, seperti
2: Bang
0: Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gary?
1: Kayaknya sih, saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
0: Bisa
2: diatur.
0: Oke, okay, gitu ya. Okay. Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali ganti
2: drum selama berkarir, Bang Gary?
1: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali, waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
1: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
1: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa
0: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku. Kita sama-sama yang Maluku.
2: Bang Gary.
0: Ada dari
2: Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan dan... Kak Ayu langsung dengan Bang Gary.
7: Iya Bang Gary. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas apa nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi bisa panggil kakak Bu Gary.
0: Kakak Bu Gary.
7: Kakak Bu Gary.
0: Oh kakak Bu.
7: Saya itu panggilnya
2: Bu.
7: Oh Bu. Tapi Bu. Bu.
0: Oh bukan Bu tapi bukan bener Bu. Oh, ini iya, di Bu, Maluku Bu, sebelah mana nya?
2: Enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
7: Enggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau yang itu berarti masih satu, masih nyong,
2: masih
7: anak muda DG.
0: Oh oke.
7: Mungkin Bang Gary itu. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gary.
1: Selamat malam,
7: Susi. Iya, bukan ibu tapi bu.
0: Oh, tapi bu ya, oke.
7: Okay. Iya bu, bunya harus di apa ditarik gitu bu Gary.
0: Bu Gary ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gary.
1: Selamat malam Susi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Gary, apa kabar?
1: Kabar baik.
7: Ya, tapi ya, kayaknya sepertinya kalau Gary so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gary dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Gary.
0: Kenapa? Mbak Ayu suaranya
2: ya,
0: kecil.
2: Iya, Mbak Ayu suaranya nggak kedengar.
7: Halo, iya jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaan tadi apa? Jaringan.
7: Siapa namanya Kakak Giri kan sudah berkecimpung di dunia apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang.
0: Oke.
7: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
0: pernah
7: mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
0: Siap.
7: Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gary. Kemudian Kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
7: Iya, saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
7: Okay. Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih banget bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat malam. Wah, ini
1: malam,
0: jadi
1: malam, terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gary?
1: Putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gary, musisi-musisi Maluku itu seperti apa dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Hmm. Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin, Mas ya. Keri. Ya. Silakan, Mas.
1: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya, pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
1: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Parekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya Bu, ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Gak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
1: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
1: Yang saya keringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
1: Pas kasih workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap kalau begitu.
2: Baik, Bang Geri.
0: Kita break dulu, Bang Geri. Nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya. Lagu yang berjudul lagunya. Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Geri?
1: Semoga.
0: Oke. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, Penuh Rasa Simpan di Hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Gery.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery?
0: Masa sih gede
1: gitu. Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gary.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gary?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gary.
2: Produsernya Riale Mena sama James S. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Detail, pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang? Bang Gery.
0: Mana ingat gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke okay, Bang, nyerah?
2: Nyerah.
1: Nyerah okay. Ya. Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan gak, Bang? Tangan ya.
1: Oke, okay, siap okay. Ya.
0: Pertanyaan ketiga, Baita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul, ayo, judul albumnya, album. Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa?
1: Ya, judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh.
1: Ngisi, nyerah?
2: Saya gak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya okay. Gak jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nah, satu
0: judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat gak Bang?
2: Enggak ingat, enggak tahu malah.
0: Enggak tahu malah. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Tari pukat. Salah. Aduh kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan
1: aku
0: lagi.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang
0: susah
1: Gery.
0: Ya.
1: Yes, susah. Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery? Oke.
1: Ingat Bang?
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
2: Hah?

0: ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once ya nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Ya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh, kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya, iya, iya. Besok ngajar kok besok. Nggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, kayaknya. Tuh kan, berarti ingetannya ya.
1: Aduh,
0: luar
1: biasa ini Bang Gary. Uih,
0: terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, kita ke
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang
0: Jo Sopo. Bang Beni Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Pastinya. Ada Bang Lanius. Coba Bang, kita dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari Subasambas yaitu Lanius ya. Heeh. Mantap ya untuk Bung Gary Rap ya. Sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock-rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih? Seperti itu kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal,
0: Okay.
3: Kas, terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock-rock, nah itu mungkin banyak ya. Nah, apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum pertama nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Sudah Bang terjawab. Lanius. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo.
1: Ngerti
0: untuk penyiar gitu ya.
1: Maksudnya
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi drummer 1000 band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau Om Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Wiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncol lawas.
0: Koncol lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: pengen sama Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix, gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes, gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry.
2: Percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu maksudnya. Karena percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap, gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie and Uno, itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi gitu juga. Di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget, karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu dia main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Drum sama bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Iya ya, tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya nah, lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu jadi benar. Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Mm-hmm. Di latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau enggak Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
2: 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman terus, yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus. Nah, akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Oh, iya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switch-nya gitu. Pada saat siap. Main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu,
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa bang? Saya isi juga lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Okay. Jadi saya lebih regular, lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, yang saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band. Yes. Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama, sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Sampai besok ya. Besok. Bawa 3 kue.
1: Menyediakan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu di jaringan nasional, sekarang kembali di Jakarta bersama saya Andes Satria
1: tentunya. Ya, pendengar Persatu Radio Mataram, demikian telah kami mengajak Anda untuk menyimak acara Ruang Rindu berjaringan nasional yang kita dengarkan tadi dari RRI Pro 1 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.

0: info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

plus fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram, atau kamu bisa menghubungi Centi di 082 188

0812 116 884, Aldi di 0812 146 667 447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Literasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja."

hidupku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling

harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan. Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan

Hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Subhanakallahulazim. Hadirin jamaah sholat subuh Masjid Raya Humbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat rahimakumullah, pendengar RRI dimanapun berada, muslimin muslimat rahimakumullah. Kesempatan yang mulia ini mari kita nundukkan hati pikiran kita, merenungkan ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah janjikan, jika dibacakan Al-Quran kepada kalian, dengarkanlah, maka Allah pasti memberikan anda, kita semua, rahmat dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Qaf ayat 9 sampai ayat 11, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, kami turunkan dari langit air penuh keberkahan. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada banyak yang disebut dengan tamsil. Tamsil itu perumpamaan. Misalnya selalu antara hujan, langit, itu selalu menjadi tamsil dalam kehidupan manusia. Misalnya dalam Al-Quran, innama mathalul hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama. Sesungguhnya perumpamaan hidup itu seperti air yang kami turunkan dari langit. Pertanyaannya, lima subbihal hayatu bilma, kenapa hidup itu dimisalkan seperti air? Pertama, al-ma'u iza wusifa bisifatihi yunjil insana min kulli syai. Air jika sesuai dengan takarannya akan menyelamatkan manusia dari segala sesuatu. Air, manusia jika dia minum, apakah dia minum satu galon langsung? Enggak. Satu drim? Maka cukup dia minum seteguk demi seteguk, seteguk demi seteguk. Air yang seteguk itu, itulah ukuran yang menyelamatkan manusia dari kematian. Air jika turun di suatu tempat yang kering, maka akan tumbuh tumbuh-tumbuhan. Itulah gambaran manusia.

0: yang bermanfaat. Umurnya biasa, tidak panjang, tidak pendek umurnya, tapi di mana dia tinggal selalu menyebarkan kebaikan kepada banyak orang. Kama'in anzalnahu minas sama. Atau air itu jika dia mengalir dari hulu ke hilir, maka akan tumbuh tumbuh-tumbuhan. Yang tumbuh-tumbuhan itu akan menghijau, kemudian menghijau, berbuah, dinikmati oleh makhluk-makhluk Allah. Maka itulah gambaran orang yang selalu menebarkan kebaikan dimanapun berada. Maka jadilah hidupmu itu seperti air yang mengalir. Maka Allah gambarkan sesungguhnya contoh kehidupan manusia itu seperti air. Kemudian Allah SWT memberikan contoh kehidupan manusia itu dalam konteks dia bermanfaat, maka dia akan selalu menghadirkan kebermanfaatan. Tapi jika manusia tidak mampu mengendalikan dirinya, dikalahkan oleh hawa nafsunya, digoda oleh syaitan iblis, selalu berbuat maksiat, maka hidup itu juga laksana air. Jika berlebihan, dia bisa menjadi banjir. Jika dia berlebihan itu air, bisa merusak, ada banjir bandang dan seterusnya. Kenapa? Karena dia melebihi takarannya. Itu salah satu bahasa tasbih, bahasa metaforis Al-Quran, untuk menjadi pembelajaran bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubaraka. Ada kata nazzalna. Kata nazzalna ini bina' li taksir dalam ilmu sorof, artinya banyak menurunkan. Kalau anzalna itu ya tidak intens seperti nazzalna. Kalau anzalna itu mutaaddi, dia lapas biasa ya, sehingga kadang turun kadang tidak. Tapi kalau wanazzalna artinya Allah sering kali menurunkan. Ya, kenapa diartikan sering kali? Karena nazzal, nazzala itu artinya bina litaktsir. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Kami turunkan dari langit apa yang disebut dengan air yang penuh berkah. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, istilah air yang turun dari langit itu beragam. Banyak istilah Al-Quran yang menyebabkan menjelaskan tentang air yang turun dari langit itu ya, beragam. Yang biasanya kita tahu, air yang turun dari langit itu disebut hujan. Hujan bahasa Arabnya apa?
1: Gerimis, nainar, belum bahasa dasar agung, cecak.
0: Matar bahasa Arabnya, matar bahasa Arabnya. Hujan bahasa Arabnya, matar. Ya, itu bahasa yang tahu kita. Nazal matar, turun hujan. Padahal hujannya tidak lebat. Kita sebut matar saja gitu kan. Padahal dalam Al-Quran berbeda-beda sebutannya. Kalau hujannya gerimis lain namanya, kalau hujannya putus nyambung lain namanya, kalau hujannya terus menerus turun tanpa berhenti sampai 24 jam kadang, lain namanya. Itu disebut berbeda-beda dalam Al-Quran. Misalnya Kalau gerimis misalnya disebut dengan sebutan ya rasyu. Gerimis halus di titik kecil sekali. Kedalam halus itu ar-rasyu. Amma alladzi nazala minas sama ar-rasyu. Air yang turun dari keluar dari langit itu yang gerimis-gerimis. Gerimis-gerimisnya sekedar ya tidak tebal. Kemudian ada lagi az-zillu. Itu embun. Itu juga turun dari langit juga itu. Ya, embun gerimis sangat lembut, hampir tidak terasa. Tapi membasahi daun. Belum kita malam jalan-jalan, lama-lama kita enggak sadar bahwa oh ya bor nah bahasa Pelogo itu. Kalau bahasa Lombok Tengahnya adal. Ah, bor. Oh, Pelogo kira ngebor loh ini kan. Ya. Jadi adal, bor, embun itu zil. Zil bahasa Arabnya. Itu juga air turun dari langit itu. Zil. Kemudian ada namanya ar-razad. Ar-razaz. Rintik-rintik lebih besar dari hal tapi belum deras. Rintik-rintik tapi tidak belum deras. Itu namanya ar-razaz dalam Al-Qur'an. Razaz. Ya. Nah, ujian yang terus-menerus pelan seharian tanpa henti. Nabi bahasa Pelongo. Aujanawet. Wayudi memang tawa silai. Leluwe we istilah beliau kita. Menenangkan kalau hujan awet nike. Hujan awet nike bahasa Arabnya ad-daimah. Ad-daim. Ad-daim. Nah, itu berbeda-beda kali sebutannya dalam Al-Qur'an. Hujan yang membawa kebaikan begitu turun selalu tumbuh-tumbuhan. Begitu turun pas saat ngaruh. Nah, begitu kita turun pas lagi butuh hujan, butuh air. Apalagi El Nino sekarang ini yang panas kering gitu. Begitu turun hujan, selalu bermanfaat hujan air itu. Maka disebut dengan Al-Ghais. Makanya di saat kita minta pertolongan Allah SWT agar kita diturunkan segala hal yang bermanfaat, Allah mensifatkan dirinya dengan Ya Mughis Agisna Ya Mughis Ya Ghiyasal Mustaghitsin Agisna ya, Agisna. Maka Mughis Al-Ghais itu adalah ya hujan yang turun selalu menghadirkan kebermanfaatan. Salah satu Ghais, bukan bahasa anak sekarang, hai Ghais gitu. Ya, Al-Ghais itu hujan yang selalu menghadirkan manfaat ya ke di mana saja dia apa turun itu hujan namanya Al-Ghais. Apalagi hujan turun saat kebakaran hutan di Kalimantan sana, oh, itu Al-Ghais namanya. Ini baru pulang dari Kalimantan masalahnya ya Al-Ghais. Nah, jadi turun hujan yang bermanfaat namanya Al-Ghais. Di antara hujan yang bermanfaat itu Allah sebut dengan istilah ma'am mubarakah, air yang selalu menghadirkan keberkahan. Ma'an ghadaqa, air yang selalu mengalir di saat diminum oleh orang hilang hausnya, disebut dengan ma'an ghadaqa. Ghadaqa juga namanya air hujan juga namanya ma'an ghadaqa. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dengan sebab kau istighfar kepada Allah, Allah kirimkan air dari langit. Air dari langit itu namanya ma'an ghadaqa. Air yang begitu turun dari langit karena sebab kita istighfar, Allah turunkan di tempat ini, Allah turunkan di tempat itu, Allah turunkan di tempat yang mana Allah kehendaki, kemudian tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat untuk manusia, disebut dengan ma'an ghadaqa. Al-ghadaqa itu juga artinya air hujan. Air hujan, tapi air hujan yang menghadirkan ya berkah bagi siapapun. maka Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan sebutan ma'an mubarakah, air yang berkah. Apa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dari air. Dari air. Wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin. Kami jadikan segala sesuatu itu dari air, dan dengan sebab air itu menjadi hidup. Wa ja'alna minal ma' kullasyai'in hayyin. Manusia hidup karena apa? Karena air. Proses manusia lahir karena airnya bapak-bapak dan airnya ibu-ibu. Percampuran dua air ini yang disebut dengan nutfah. Lahirlah manusia, hiduplah manusia. Jadi semua hidup itu kadang-kadang dalam Al-Quran menyerupakannya itu dengan air semua. Karena airlah menjadi penyebab manusia itu hidup dan menghidupkan. Itu namanya ghais. Al-ghais, air yang selalu turun memberikan manfaat kepada semua makhluk. Begitu juga ada namanya al-wabil. Wabil itu hujan lebat turun deras, bisa bikin banjir. Fa asabaha wabilun fatarakahu salda. Wabil namanya kalau hujan deras. Hujan nonstop lebat sekali namanya wabil bahasa Arabnya. Al-wabilu. Nazal wabil. Hujan deras sekali. Afwan sidi, ma astatil hudur azal wabil. Berarti kalau orang Arab menyebut wabil, berarti hujan lebat. Yang hujan lebat itu bisa kita tidak hadir sholat Jumat. Uzur sholat Jumat kalau ada hujan lebat yang tidak mungkin kita datang. Uzur boleh. Ya, itu uzur rukhsah karena sebab wabil tadi. Hujan lebat yang tidak mungkin kita bisa datang. Saking lebatnya. Kalau pakai mobil silakan. Yang jalan kaki loh. Sampai sini kalau jalan kaki ya popek, nanti basah. Sampai begitu dalam Al-Quran memberikan kita apa namanya penjelasan tentang hujan. Kalau hujan yang turun dari langit kemudian menyebabkan banjir kayak Nepal itu ya, Nepal itu banjir, Nepal itu sail namanya, as-sail, air bah, hujan yang sudah jadi aliran deras itu as-sail namanya, sail. Kalau hujan deras dari langit juga disebut dengan as-saib. Hujan deras dari as-saib. Tapi hujan derasnya tidak sederas al-wabil. Jadi kadang deras, hilang derasnya. Deras, mengecil. Itu namanya as-saib. Maka dalam Quran, aw qasaibim minas sama' fanzila khayal ayah. Nah, ini contoh-contoh ada konteks air yang turun dari langit. Yang air yang turun dari langit itu pada hakikatnya adalah ma'an mubarakah, air yang diberkahi. Karena air yang diberkahi itu, berkah itu bisa ada pada wujud manusia. Berkah bisa ada pada wujud manusia. Mana contohnya? Wujudun Nabi. Adanya Nabi Muhammad itu berkah bagi semua makhluk Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, bernasihat, laqad kana fil ardi amanani min azabillah rufi'al awwalu wa baqiya tsani fa ammal awwalu wa kana wujudun nabi sallallahu alaihi wasallam bainan nas liqaulihi ta'ala wa ma kana allahu ta'ala wa ma kana allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Sayyidina Umar mengatakan, sungguh di dunia ini yang menyebabkan aman kita dari siksa Allah itu ada dua. Ada dua yang membuat kita aman dari siksa Allah. Yang pertama adalah keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya Nabi Muhammad itu menyebabkan Allah angkat siksa, angkat azab itu. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Amakanallahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka semua sementara Anda hai Muhammad masih berada di kalangan mereka. Coba. Al-Qur'an ini menjelaskan tentang eksistensi, wujud, keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya Rasulullah saja itu sudah mengangkat siksa di dunia. Wajarlah pelompong tiang ini meradakan hari Maulid Nabi. Wajar. Mau dulang pelonggo seperti hall masjid ini tidak masalah. Kenapa? Karena Allah menghadirkan Rasulullah itu penyebab Allah angkat siksa neraka. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka. Wa anta fihim. Jika engkau hai Muhammad berada di kalangan mereka. Itu wujudun Nabi, keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di grup masjid jamaah itu ramai diposting dulang-dulang dan pengajian-pengajian itu menggambarkan tentang kesyukuran kita tentang wujudun Nabi, keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama yang menyebabkan Allah angkat derajat, angkat siksa api neraka dan siksa dunia dan akhirat itu karena sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua Pak Amasani. Adapun yang kedua adalah al-istighfaru. Istighfar. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Ama kanallahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menyiksa mereka jika mereka senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti penyebab kita jauh dari siksa Allah itu adalah wujudun Nabi, keberadaan Nabi, dan istighfar. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka ya sementara mereka beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum yastaghfiru. Jadi istighfar itu menjadi pengangkat siksa bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ya istighfarlah. Rasulullah saja yang maksum, yang tidak punya dosa, terpelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau istighfar. Karena Rasulullah SAW yastaghfiru rabbahu fi kulli yaumin wa lailatin mi'ata marratin. Rasulullah SAW istighfar setiap hari, setiap malam minimal 100 kali. Minimal 100 kali Rasulullah istighfar. Belum ngerti yang pira kali? 5 kali. Pas selesai sholat doang, itu pun kalau. Rasulullah 100 kali minimal. Apalagi umur-umur kita itu 60-70, banyak ini istighfar. Banyak ini istighfar. Bajang-bajang ya, dah banyak ini istighfar. Artinya kenapa? Karena istighfar itulah yang menghadirkan keberkahan. Istighfar itu menghadirkan kemuliaan. Istighfar itu menghadirkan kemuliaan, keberkahan, keselamatan. Taruhlah misalnya kita terus rajin ibadah, merasa diri kita tidak punya dosa. Ini merasa diri tidak punya dosa. Terus istighfar. Kalau gimana fungsinya istighfar itu? Tetap dapatkan pahala. Kenapa? Karena amalan bil amri. Kita sedang menjalankan perintah Allah. Sama kayak puluh sami ngaji setiap hari di Islamic Center. Meskipun diulang-ulang sama penceramahnya, dengar aja. Ya, dengar saja. minimal kita dapat pahala ngaji. Atau tinggi sekali pembahasan penceramahnya, dengar aja. Apa yang kita dapat? Pahala ngaji. Kenapa pahala ngaji? Perintah Allah. Apa perintah Allah? Qul rabbi zidni ilma. Hai Muhammad, katakan, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Berarti kita disuruh ngaji oleh Allah. Rasulullah bilang apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai kita masuk liang lahat. Tuh, berarti perlu kemudian ya, tembak aja datang tidur-tidur wah, masjid Islam terpahalu doang nih kita. Pahalu doang nih kan. Barehin, barakallah tuh ngasih, enggak masalah. Wujud kita hadir di majelis ilmu itu sudah berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka istighfar Rasulullah, istighfar 100 kali setiap hari, setiap malam. Nah sila, apa kita mampu seperti Rasulullah apa tidak? Ya kalau mau istighfar 100 kali pegang tasbih yang 100 itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu 100 kali sudah sama dengan Rasulullah. Alhamdulillah. Begitu caranya. Minimal kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW setiap hari. Sunnah Rasulullah SAW yang bisa kita lakukan, jika tidak mampu kita laksanakan maksimal sunnah Rasulullah itu. Ya, mana yang bisa kita lakukan? Contoh, masuk jeding, keluar jeding, itu sunnah Rasulullah. Masuk ya jeding atau toilet, kaki kiri, keluar sunnah, sudah itu sunnah. Makan Rasulullah SAW itu pakai tangan kanan. Menyuapnya Rasulullah, makannya Rasulullah dari mana? Gimana caranya pegang makanan Rasulullah? Ya, dari pinggir. Kalau Rasulullah makan gandum, dari pinggir, pinggir, jangan tekak tengahnya, langsung tengahnya dibuka. Bukan itu Rasulullah caranya. Rasulullah dari pinggir. Kenapa dari pinggir? Karena Allah turunkan rahmat itu dari tengah. Ya, Allah turunkan rahmat berkah itu di tengah. Jadi begitu di tengah, jadi kiri-kirinya, kiri kanannya itu dia dapatkan cepretan berkah. Maka dari kiri kanan, dari pinggir kita makan. Jangan tekak tengahnya, hilang berkahnya. Yang lainnya ya, enggak ada berkahnya jadinya. Iya, saling becat tebesuh, lagu becat te lapah, kembe berkahnya telah. Nah, cara makan yang kurang tepat gitu ya. Cara makan yang kurang tepat. Nah, apalagi pelenggo marak nasi rasul. Kalau nasi rasul gimana cara pelenggo makan? Pasti tengah diambil itu kan. Pinggir lihat. Ya pinggir. Kan nasi rasul kan 3 lapis itu. Kalau nasi rasul tidak punya 3 lapis, belum itu nasi rasul. Belum. Muncaran dengan toa, nasi rasul itu 3 lapis. Lapis yang pertama ada telurnya, ada dagingnya, ada juga sahurnya. Itulah gambaran Islam itu indah. Itulah gambaran syariat. Gambaran syariat bahwa yang di atas yang kelihat itu adalah syariat. Yang sholat, orang lihat sholat. Orang berhaji, orang lihat haji. Berpuasa, orang melihat kita berpuasa. Orang melihat kita berhaji, bersekah. Orang melihat, sudah mengibarat. Lapis yang pertama itu, itulah ibarat syariat. Lapis kedua, napisin. Hah? Daging, ayam isin di dalam kan? Nah, pelonggo, nasi rasul tidak pernah dikasih, tidak pernah dipelajari sih. Melihat ini, orang makan ya langsung tancap aja. Padahal itu gambaran. Gambaran tentang syariat, hakikat, ma'rifat. Hebat orang tua itu. simbol-simbol itu dijadikan sebagai motivasi beragama. Yang daleman lainnya piara
1: daging tuh, itulah hakikat, hakikat hidup, hakikat iman, hakikat beriman, hakikat beragama, hakikat.
0: Tambah dalam kita mengkaji agama, tambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tambah sering kita ngaji kepada Allah Subhanahu wa taala, ngaji dalam Al-Qur'an, ngaji dalam konteks hadis Rasulullah SAW, tambah tebal keyakinan kita. Ibarat tambah dalam kita nikmati nasi Rasul tuh, tambah nikmat. Lapis terakhir, napisin. Rekat. Rekat tapi nyerekat. Raqqah. Raqqah itu hanya lembut. Maka rekat bahasa Arab itu artinya udah lembut hatinya. Raqqat aina. Ada lagunya dia. Oh, sering makan rekat Rasulullah.
1: Yunin arti yang kan
0: Indonesia nih. Rekat artinya lembut, lunak hatinya. Orang yang sudah menjalankan syariat dengan benar, hakikat makrifat dengan benar, maka dia lembut hatinya. Tinggal begitu ayat disebut dibacakan, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Rekat. Udah rek. Sudah lembut hatinya. Itu tamsil hidup, tamsil hidup. Maka orang-orang yang selalu melakukan syariat-syariat dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu semampu kita. Minum juga begitu, jangan langsung ditonon ya. Rasulullah SAW minum sekali, lepas. Sekali, lepas. Tiga kali minum Rasulullah SAW ya. Minum Rasulullah SAW tiga kali ya. Dia langsung nonon. Nonon, nonon makhluk napis ya, nonon tadi.
1: Nonon ki, dok kone sekali kan. Bukan itu sunnah Rasulullah SAW.
0: Jadi makan minum semuanya sudah diatur dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah, semuanya itu adalah disebabkan karena berkah, berkah, keberkahan. Yang kita cari dalam hidup ini adalah keberkah, keberkahan. Banyak rizki, berkah. Sedikit rizki, berkah. Punya anak istri, berkah. Kalau kita punya anak istri keturunan yang berkah, dia tidak akan pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam.

0: kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Ini namanya Pak Sababiah. Pak menjadi sebab. Sebab turunnya air dari langit apa? Pak Ambat Nabihi. Kemudian kami tumbuh-tumbuhkan. Kami tumbuhkan, ya, kami hidupkan dari sebab air yang turun dari langit, air yang berkah itu apa? Jannatin. Kebun-kebun. Berarti sorga itu kebun bahasa Arabnya. Jadi besok bahasa Arabnya sorga itu kebun, ya jannat, jannah, jannah. Kenapa surga disebut jannah? Limaza sumiyatil jannatu jannatan. Kenapa sorga itu disebut jannah? Karena siapa saja yang datang masuk di dalam sorga itu, dia merasa seperti orang gila, menikmati sepuas apa yang ada di situ. Ya, kenapa? Karena jannah itu juga junun, majnun. Jannah itu artinya sesuatu yang ya lebat, yang menghidupkan segala sesuatunya. Makanya disebut dengan jannah. Juga disebut dengan jannah karena memang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak bisa diresapi, dibayangkan oleh hati. Ditanya Rasulullah SAW, mahiyal jannatu ya Rasulullah, mana yang disebut sorga itu ya Rasulullah? Nabi jawab Rasulullah, mala aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Yang namanya sorga itu, wahai sahabatku, kata Rasulullah, mala aynun ra'at, yang tidak bisa dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan tidak bisa didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyar, dan bisa tidak bisa terlintas di dalam bayangan hati setiap manusia. Saking indahnya yang namanya surga itu, ya. Indahnya surga itu, Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu namanya jannat surga. Wa habbal hasid, biji-bijian yang tumbuh, ya, tumbuh begitu, ya, turun hujan, kebun, kemudian kebun akan menghasilkan buah-buahan yang, ya, biji-bijian yang bisa mekar. Lah mekar kemudian tumbuh, kemudian berbuah, lah berbuah, dinikmati oleh, ya, manusia. Ini contoh kehidupan sesungguhnya, contoh kehidupan. Kemudian dari sebab air yang turun berkah itu, wan nakhla, juga yaitu pohon korma. Kenapa korma menjadi contoh? Karena memang korma yang tinggal hidup di padang pasir. Kalau seandainya ya Quran turun di Mataram, ya misalnya, ya Allah contohkan wal kangkunga.
1: Seandainya turun di Mataram ini,
0: ya, maka akan Allah berikan contoh dengan kangkung, wal kangkunga, wal pelecinga, gitu. Ya, karena itu kangkung yang hebat, yang enak sekali di, ya, di kota Mataram, di Mataram NTB ini, gitu kan. Nah, karena Quran turun di Mekah sesuai dengan khitabun nas, ya, apa yang dilihat, dirasa oleh, ya, masyarakat Arab, sehingga Allah contohkan dengan contoh wan nakhla basiqatin laha tal'un najid. Itu semuanya apa? Rizqan lil ibad, semata-mata menjadi rizqi bagi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Rizqi semua. Ini namanya rizqun maqsum. Rizqi yang sudah dibagi-bagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kanggo talu hati. Ya, rizqi kita sudah dibagi-bagi. Berkatnya kita sudah dibagi-bagi kalau maulid itu. Begitu dapat undangan, ya, sudah ada kreseknya. Tunggu saja. Begitu pulang atau sebelum pulang sudah dibagikan kresek-kresek-kresek berkat maulid. Itu namanya rizqun maqsum. Nah, dibagi-bagi kan anti bayar rezeki ini. Dendek pete lalu. Mood pete lalu stres. Nggih, apalagi tuh lingsir-lingsir. Anti bayar rezeki ini ke. Nah, mood bajang-bajang baru mete. Lingsir-lingsir sudah anti paice wasila itu. jangan paksa diri gitu kan. Itu namanya rizqun maqsum. Ah, kalau yang sudah ada ukuran takarannya kayak pelunggu-lunggu ini, rizqun maqdur namanya. Ayo, yang tidak punya pagaran, yang tidak punya gigi, bisa dia keluar telang komak? Telang bage? Mun telang komak emet. Bareng emet, iya sugul malik. Bulat-bulat. Lemak, iya tumbuh malik. Emet tuh kayak malik. Hidup, hidup maranik. Nah. Kalau itu sudah takarannya seperti itu namanya rizqun maqdur, maka ukurkanlah makanan itu, rizki itu sesuai dengan ukuran kita. Rizqun maqdur namanya ini ke. Ya, innallaha yabsitur rizq yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru lahu. Nah, yaqdiru itu. Dan Allah ukur rizki-rizki kita. Jadi rizki kita sudah sesuai dengan takarannya. Mun masih bajang ya kan belian penyuap nih kan, mun saling sirja, mulai teh nyuap doang ade, pageran tuh denara nih kan, wabis, iya kan dengan bersih gigi nara nih kita, ya bersih gigi nanti darah masih, itu bersih dalam itu rizqun maqdur namanya. Nah yang Allah bentangkan rizki langit rizki bumi namanya rizqun mabsuto. Dibentangkan semuanya rezeki kita itu, selain itu Allah maksum, Allah bagi saya dengan ukurannya masing-masing. Itu yang disebut dengan rizqan lil ibad, rezeki bagi hamba Allah SWT. Wa ahyai nabi baldatan mayitan, setelah tumbuh-tumbuh itu ya pohon-pohon tumbuh berbuah, maka nanti kami hidupkan, setelah itu dia menjadi baldatan mayitan, dia menjadi negeri atau tempat yang mati dan kering. Kadzalikal khuruj, begitu juga kita nanti setelah kematian itu kita dikeluarkan kembali dari alam barzah, akan kita dibangkitkan oleh Allah SWT dari alam barzah. Hidup itu seperti air yang penuh berkah, seperti tumbuh-tumbuhan, tumbuh kembang berbuah, setelah berbuah kemudian layu menguning, setelah menguning mati, setelah mati besok tumbuh lagi dengan jenis yang lain. Kazalikal khuruj, begitu juga kita ya dikeluarkan dari alam barzah menuju alam yang lebih sempurna. Kama hayyayt hazihil baldatul mayta kazalika tukhrajuna ahya'a ba'da mautikum. Itu tafsiran kazalikal khuruj. Demikian ya hikmah yang bisa kita ambil dari makna ayat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang disebut dengan ma'am mubarakah, air kehidupan yang penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Tidak ada yang jawab? Pak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azhim sultanik. Allahumma ya Allah, ya nur as-samawati wal ard, ya rafi'a kulli syai', ya dafi'a kulli syai', ya rahima kulli syai', ya ghafura kulli syai', ya man biyadihi kulli syai', i'tina kulli syai', innaka ala kulli syai'in qadir, innaka qadirun ala kulli syai', rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Fadab alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah alayna abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal sihhati wal afiyah, abwabal sihhati wal afiyah, abwabal sihhati wal afiyah, abwabal tulil umri fi tamami sihhati wal afiyah. أبواب الأرزاق الواسعة المباركة، أبواب العلوم والمعارف اللدنية، أبواب النجاح في الدين والدنيا والآخرة، أبواب السلامة من الآفات والنقمة والفتنة، أبواب حسن الخاتمة، أبواب الجنة مع والدنا وأولادنا وبناتنا وأسرتنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم بفضلك العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الله شكرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أدنى الله وإياكم أجمعين. اللهم وفقك والهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم hadirin jemaah sekalian, rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringat perlu Saterah di Mataram. Demikian sudah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Waton Islamic Center. Baik, peringat selanjutnya kita akan masuki sesi waktu NTB pagi.

Baik, pendengar Pusat Terima Tarong, kanal informasi dan inspirasi hari Kamis ya. Kok sampai jumpa sih? Sampai juga kita di hari ini. Hari Kamis tanggal 3 September 2026. Apa rasanya ya? Kok tiba-tiba sudah bulan September aja nih pendengar ya. Kayak baru kemarin-kemarin deh orang pada euforia memperingati ulang ini ya, bukan ulang tahun, apa sih namanya? Tahun baru gitu pendengar ya, tiba-tiba sekarang udah bulan September. Gak apa-apa, memang seperti itulah ya. Kadang-kadang yang membuat kita merasa kok waktu ini kayaknya cepet banget berlalu itu adalah karena adanya aktivitas yang monoton ya. Setiap hari itu kita melakukan rutinitas yang hampir sama. Jadi itu membuat kita merasa kayaknya dunia itu kayak memang berputar cepat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sekarang ini waktu itu berputar lebih cepat dari sebelumnya. Apakah benar? Nanti kita cari informasi secara sainsnya ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

bahkan mungkin baru bangun ya, baru malah malah baru mau mandi ya. Selamat pagi apapun aktivitas Anda, pendengar. Pagi hari ini saya membersamai Anda sampai nanti jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya, bersama dengan Yosi. Ya, mendengar beberapa waktu belakangan ini sudah ramai ya pembicaraan, pembahasan mengenai desil ya. Ada yang merasa desilnya tuh nggak sesuai begitu ya, nggak sesuai banget nih. Ada yang masuk desil 10, padahal nah pendapatannya sekian ya. Nggak sesuai, merasa tidak sesuai aja gitu ya, merasa pendapatannya itu di bawah itu, jauh di bawah itu gitu kan ya. Nah ini dia pendengar, kalau soal desil ini, kalaupun misalnya Anda merasa ini tidak sesuai desil ini sebenarnya kita bisa mengajukan perbaikan desil pendengar. Namun sebelumnya mendengar, untuk Anda yang mungkin baru dengar ya tentang rame-rame di media sosial soal perbincangan desil ini banyak orang memang kalau di media sosial itu kita lihat membuat banyak orang penasaran, pengen ngecek sendiri. Anda sendiri sudah tahu belum caranya ngecek desil Anda ya, status kesejahteraan keluarganya gitu kan. Kabar baiknya mendengar, proses ini

provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, intinya itu semua dimasukkan data ini. Nah nanti dia akan muncul gitu ya, sistem akan langsung menampilkan status kesejahteraan atau kelompok desil dari keluarga yang bersangkutan. Ya, sistem ini sendiri pendengar perlu diingat ya, integrasi data, registrasi, sosial ekonomi, reksosek dengan DTKS ini membuat proses pengecekan ini jadi jauh lebih ringkas dibandingkan sebelumnya, hingga bisa dilakukan siapa saja lewat ponsel gitu ya. Kalau misalnya hasilnya dirasa tidak sesuai ya, ini buat yang mengirimkan pesan nggak sesuai, dari dulu nggak dapat bansos Mbak Sari. Nah kalau misalnya merasa tidak sesuai, Anda ternyata bisa mengajukan perbaikan ya. Jadi untuk Anda yang merasa desilnya ini tidak sesuai, tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya, baik itu dirasa terlalu tinggi maupun terlalu rendah gitu ya, data SEN ini bersifat dinamis dan bisa diperbarui. Kementerian Sosial menyebut pemutakhiran data ini bisa dilakukan lewat dua jalur pendengar, yaitu mekanisme resmi pemerintah atau usulan langsung dari masyarakat. Salah satu jalur usulan masyarakat yang tersedia ini adalah fitur usul sanggah pada aplikasi cek bansos. Nah, lewat fitur ini pendengar, Anda bisa mengajukan narasi kondisi ekonomi rumah tangga secara lebih rinci, termasuk melampirkan foto kondisi rumah yang kemudian akan disinkronkan dengan sistem untuk proses verifikasi lebih lanjut ya. Pemutakhiran data SEN ini sendiri pendengar merupakan amanat instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 dengan Badan Pusat Statistik yang ditugaskan menetapkan sumber data, menyusun, mengelola, sekaligus juga terus memutakhirkan basis data ini dari waktu ke waktu ya. Variabelnya juga banyak gitu ya. Penting untuk dipahami pendengar, penentuan desil ini bukan hanya sekedar berdasarkan pengeluaran semata ya, seperti yang sempat beredar lewat infografis di media sosial. Kemensos menegaskan variabel yang digunakan ini jauh lebih

0: termasuk juga akses sanitasi dan air minum, kondisi kesehatan dan disabilitas, kemudian kepemilikan aset hingga kepemilikan usaha. Jadi banyak faktor ya, banyak variabel yang kemudian menentukan Anda itu berada di desil yang mana. Mudah-mudahan sudah ada pencerahan sedikit gitu ya. Kalau misalnya masih bertanya-tanya, ada banyak sekali informasinya, Anda bisa akses di rri.co.id. Ya, mendengar seperti biasa pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan menghadirkan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya hadirkan dulu ya informasi prediksi cuaca berikut ini.
1: Info cuaca hari ini.

kembali mendengarkan Prosa Tararimata dalam kanal informasi dan inspirasi. Ini dia informasi prediksi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat hari ini di hari Kamis

Kabupaten Mataram, wilayah Nusa Tenggara Barat pada periode ini menunjukkan dinamika atmosfer yang dipengaruhi oleh sirkulasi angin timuran yang membawa masa udara kering dan mendominasi sebagian besar pulau-pulau besar di Lombok dan juga Sumbawa ya. Pola sinoptik ini mendengar menciptakan variasi mikroklimat yang cukup kontras antara wilayah dataran rendah pesisir, kawasan lembah pertanian hingga daerah pegunungan. Baik, kita awali dari Kota Mataram, dengan Presatuan Mataram. Hari ini berada di zona transisi urban dengan tutupan awan yang relatif dinamis, di mana kondisi langit umumnya berawan tebal menjelang siang ya. Kita terasa tuh kemarin ya, dengan suhu udara bergerak dari titik minimum 20 derajat Celcius pada malam hari hingga mencapai puncaknya di angka 33 derajat Celcius pada siang hari. Sementara tingkat kelembaban berfluktuasi antara 36 sampai dengan 90% yang menciptakan indeks panas yang cukup hangat bagi aktivitas luar ruangan.

untuk kedua kabupaten ini, mendengar Pusatera Mataram, ya, seringkali mengalami fenomena udara kabur atau mist pada pagi hari akibat penguapan permukaan yang tertahan lapisan intervensi bawah. Suhu harian di Lombok Barat berkisar 21 sampai dengan 32 derajat Celcius. Sementara untuk Lombok Tengah juga tidak jauh dari itu, ya, masih berkisaran antara 21 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kita langsung menuju ke Kabupaten Lombok Timur dan juga Lombok Utara. Kawasan Timur dan Utara Pulau Lombok, pendengar, didominasi oleh cuaca cerah yang stabil. Untuk Lombok Timur mencatat suhu antara 20 sampai dengan 32 derajat Celcius, sedangkan Lombok Utara yang dipengaruhi oleh topografi kaki Gunung Rinjani memiliki suhu sedikit lebih sejuk, yakni antara 20 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban yang mendukung sektor hortikultura lokal. Makanya lagi panen banget nih sekarang di Sembalun, ya. Langsung saja menuju ke Pulau Sumbawa, pendengar, diawali dari Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Pendengar, Pulau Sumbawa ini memperlihatkan karakteristik cuaca yang lebih terik, ya. Wilayah Sumbawa Besar terpantau cerah dengan temperatur 20 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kemudian Sumbawa Barat mengalami kondisi cerah berawan pada rentang suhu 20 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan hembusan angin darat laut yang cukup kuat pada sore hari. Terakhir, pendengar, kita langsung menuju ke Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan juga Kota Bima. Sektor Timur NTB ini, pendengar, menikmati cuaca cerah merata sepanjang hari. Temperatur harian rata-rata stabil pada 20 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan curah hujan yang sangat minim atau bahkan nihil, mengonfirmasi puncak musim kemarau di wilayah tersebut. Untuk tinggi gelombang, pendengar, untuk wilayah Selat Lombok ini, terutama bagian selatan, ini terpantau dalam kategori rendah hingga sedang di 0,5 hingga 1,5 meter. Ini relatif aman untuk penyeberangan. Sementara untuk Selat Alas dan Pelabuhan Kayangan, kondisi gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter dengan arus laut permukaan yang cukup tenang, mendukung kelancaran arus logistik atau antara Pulau Lombok dan juga Pulau Sumbawa. Oke, teman-teman, demikian tadi informasi prediksi cuaca untuk hari ini. Untuk update-nya, Anda bisa langsung update melalui website bmkg.go.id.

Peringat pesawat RRI Mataram. Kita masih sama-sama ya di NTB Pagi untuk pagi hari ini dan jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Segera kami hadirkan kembali berita dari Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 13, pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Pada saat pendataan musim kita tidak ikut dilibatkan secara langsung kan?
2: Sistem early warning lah ya untuk tata kelola pemerintahan ke depan supaya lebih baik. Ini sosialisasi dari KPK.
0: Polemik perubahan dosil kesejahteraan warga kembali menjadi perhatian di tengah masyarakat. KPK memberi peringatan keras kepada jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar tidak terjerat kasus korupsi. Bersama saya, Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Polemik perubahan dosil kesejahteraan warga kembali menjadi perhatian di tengah masyarakat. Perubahan data yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima bantuan sosial bansos dinilai menimbulkan kebingungan, terutama ketika warga yang sebelumnya menerima bantuan tiba-tiba tidak lagi masuk dalam daftar penerima. Reporter Rian Mudar melaporkan.
1: Perubahan ini juga banyak terjadi karena setelah dilakukannya SE itu kalau tidak salah kan.
3: Persoalan perubahan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian di sejumlah desa di Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Perubahan data tersebut dinilai berdampak langsung terhadap status penerima bantuan sosial, mulai dari bantuan pangan hingga program keluarga harapan. Di tingkat masyarakat, perubahan desil menjadi persoalan sensitif ketika warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan justru tidak lagi mendapat bantuan sosial setelah adanya pembaruan data. Camat Gerung, Fitriati Wahyuni mengaku, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di satu desa. Menurutnya, hampir seluruh desa menghadapi persoalan serupa ketika perubahan desil mulai berpengaruh terhadap daftar penerima bantuan.
1: Pada saat pendataan musim kita tidak ikut dilibatkan secara langsung kan, tapi begitu ada kejadian, ada permasalahan, pasti yang akan dicari adalah desa dan camat. Nah, sementara pada saat proses input apa segala macam itu kan berdasarkan data yang lama, yang reksosek, yang disatukan menjadi satu sehingga menjadi DTSN yang akhirnya menjadi dasar untuk penentuan desil-desil yang kemudian akan menjadi dasar untuk pemberian bansos. Data-data ini biasanya akan bermasalah pada saat pemberian bantuan sosial itu, karena kan memang siapa sih masyarakat yang tidak menginginkan dapat bansos gitu kan.
3: Persoalan serupa dirasakan pemerintah Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Kepala Desa Taman Ayu, Muhammad Tajuddin mengatakan, perubahan desil di wilayahnya cukup signifikan setelah masuknya hasil pemuktahiran data yang bertepatan dengan pelaksanaan sensus ekonomi.
4: Tapi perubahan desil yang kita rasakan kebetulan bertepatan ini dengan sensus ekonominya, sehingga begitu hasil sensus ekonomi keluar, kemudian perubahan desil keluar, penerima bantuan juga berubah gitu. Ini bikin kita juga di desa cukup terkejut ya, melihat perubahan-perubahan penerima bantuan tadi. Perubahan desil itu cukup berpengaruh ke penerima bantuan tadi, sehingga sangat sensitif memang perubahan-perubahan desil ini harus terkomunikasi cukup baik dulu ke terutama kami di pemerintah desa sih.
3: Tajuddin berharap koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dinas sosial, dan pihak terkait dapat diperkuat. Dengan begitu, setiap perubahan data dapat diketahui pemerintah desa lebih awal dan masyarakat memperoleh penjelasan yang lebih jelas.
0: Perubahan klasifikasi desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN mulai menimbulkan keluhan di tengah masyarakat Lombok Tengah. Sejumlah warga mempertanyakan perubahan status desil mereka karena berdampak pada bantuan sosial yang sebelumnya diterima. Maya Tarifa melaporkan.
5: Tempat tinggalnya, dia boleh mengajukan turun desil.
6: Perubahan data desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN mulai menimbulkan polemik di tengah masyarakat Lombok Tengah. Sejumlah warga mengeluhkan perubahan status desil yang berdampak pada berhentinya bantuan sosial yang sebelumnya mereka terima. Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah Haji Masnun mengakui persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Lombok Tengah, tetapi menjadi persoalan nasional karena seluruh penyaluran bantuan sosial kini mengacu pada DTSN. Menurut Masnun, dalam sejumlah kasus ditemukan warga yang secara kondisi ekonomi seharusnya masuk desil rendah, namun justru tercatat pada desil lebih tinggi. Kondisi tersebut pun kemudian memicu keluhan dari masyarakat. Sementara perubahan desil dapat terjadi karena sistem mencatat adanya aset atau transaksi keuangan yang dianggap menggambarkan kondisi ekonomi penerima.
5: Tetapi kenyataan di lapangan, mereka yang harusnya masuk desil 1, desil 2, tapi ditaruh desil 9, kondisinya di lapangan sangat bertolak belakang. Itu banyak temuan, sehingga terjadi gejolak di bawah ini. Yang banyak terjadi, Niki, perubahan desil yang kemarin mendapatkan bantuan ini itu berubah desilnya tiba-tiba untuk tidak dapat lagi. Karena apa? Antara lain seperti yang saya bilang, ada judol, ada yang asetnya terdata punya apa namanya milikan mobil, tabungan.
6: Untuk mengatasi persoalan tersebut, masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan klasifikasi desil dapat mengajukan klarifikasi atau usulan penurunan desil melalui pemerintah desa maupun kelurahan. Pengajuan tersebut harus disertai sejumlah bukti kondisi sosial ekonomi. Data dan dokumen tersebut selanjutnya dapat diunggah oleh operator desa maupun operator kabupaten untuk menjadi bahan verifikasi dan juga pembaruan data. Ia pun menegaskan pemerintah daerah terus membuka ruang bagi masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
5: Kita berharap oleh pemerintah desa, kalau ada ya temuan-temuan kasus seperti itu, mari kita bisa mengajukan penurunan desil. Misalnya dia desil 9, tapi sangat tidak layak, tidak punya apa-apa kan. Pekerjaannya tidak jelas, kemudian tempat tinggalnya, dia boleh mengajukan turun desil. Tetapi nanti itu foto tampak depan rumah, Pak Kabit ya, kamar tamu, kemudian foto kamar mandi, lalu ada surat keterangan dari kelurahan, dari desa, pelandan desa. Ada surat keterangan bahwa memang apa yang diisi di situ.
6: Sementara berdasarkan data hingga Agustus 2026, jumlah keluarga yang tercatat dalam DTSN Lombok Tengah tersebar pada sejumlah kelompok desil. Desil 1 tercatat sebanyak 63.014 keluarga, desil 2 54.691 keluarga, desil 3 41.603 kepala keluarga, dan desil 4 sebanyak 38.224 keluarga. Sementara itu desil 5 tercatat sebanyak 23.778 keluarga, sedangkan kelompok desil 6 hingga desil 10 mencapai 149.921 kepala keluarga.
0: Meski berada di desil 6 hingga 10, warga miskin di Kabupaten Sumbawa masih mendapatkan bantuan pemerintah, yakni berupa program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Randy Pratama melaporkan.
7: PBIJK untuk sementara.
8: Masyarakat miskin di Kabupaten Sumbawa yang masih masuk desil 6 hingga 10 masih dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis melalui penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Syarifah, mengatakan perubahan peringkat desil tidak serta-merta menghilangkan jaminan kesehatan bagi warga yang masih tergolong miskin. Menurutnya, sekitar 7.000 warga naik ke desil 6 hingga 10 karena terindikasi judi online dan pinjaman online. Syarifah menjelaskan, pemerintah masih mengakomodasi warga tersebut dalam PBIJK, terutama karena sebagian masyarakat miskin masih menderita penyakit kronis dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Namun, kepesertaan PBIJK tersebut bersifat sementara dan secara bertahap akan dinonaktifkan bagi warga yang tidak lagi memenuhi kriteria setelah pemeriksaan lapangan atau ground checking.
7: Biasa dia masih belum dihapus nonnya PBI-nya, karena sekarang kan kita masih banyak yang sasar yang penyakit yang katastrofik, penyakit kronis nanti. PBIJK untuk sementara, tapi nanti pada akhir juga secara perlahan mungkin juga dinonaktifkan, karena PBI sekarang juga ya di Amin APBN jadi hanya sampai 40% base kita, artinya tahu hanya sampai desil 4, ada sebagian yang desil 5 mungkin, nah seperti itu, karena ada yang belum diperingkatkan desil tahu.
8: Sementara itu, pemerintah masih melakukan pemutahiran data penerima bantuan. Badan Pusat Statistik turun langsung melakukan ground checking untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi masyarakat. Syarifah menegaskan, pemeriksaan lapangan akan terus dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah setiap hari.
0: Pendamping PKH melakukan penelusuran anomali perubahan desil di Kabupaten Dompu. Sementara perubahan desil tidak terjadi, justru pendamping PKH menemukan adanya ribuan KPM terlibat judi online judol. Mucitahidin melaporkan.
9: Di temuan judul ini ada dikasih
10: ribuan keluarga penerima manfaat atau KPM program keluarga harapan atau PKH di Kabupaten Dompu terindikasi terlibat judi online atau judol. Temuan ini muncul dari hasil penelusuran pendamping PKH di tingkat desa dan menjadi persoalan berbeda di tengah mencuatnya isu anomali perubahan desil penerima bantuan. Koordinator PKH Kabupaten Dompu Iman Shah menegaskan isu mengenai perubahan desil secara anomali yang belakangan beredar tidak ditemukan berdampak terhadap KPM di Kabupaten Dompu. Penegasan tersebut disampaikan setelah pihak PKH Kabupaten Dompu langsung melakukan penelusuran pasca mencuatnya rumor perubahan desil. Menurutnya, sejak isu itu mencuat, pihaknya langsung meminta para pendamping untuk melakukan pengecekan di lapangan sekaligus memastikan kondisi data masing-masing KPM. KPM juga diminta tidak panik dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Di sisi lain, dari penelusuran yang dilakukan pendamping PKH di tingkat desa, justru ditemukan persoalan lain yang cukup serius. Ribuan KPM Kabupaten Dompu terindikasi terlibat judi online. Terhadap KPM yang masuk dalam indikasi tersebut untuk sementara dikeluarkan dari sistem penerima bantuan.
9: Di temuan judul ini ada dikasih opsi ataupun sanggahan. Ya, sanggah itu untuk yang tidak di dalam keluarga tersebut tidak benar-benar tidak melakukan judol. Itu ada istilahnya sanggah. Nah, kalau yang di dalam keluarga tersebut ada yang benar-benar melakukan judol, itu ada istilahnya surat stop judol.
10: Sanggahan tersebut akan menjadi dasar untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Jika setelah diverifikasi KPM dinyatakan tidak terlibat, masih mendapat peluang untuk kembali menerima bantuan pada periode berikutnya. Sebaliknya, apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya keterlibatan judi online, KPM akan dikeluarkan dari sistem secara permanen. Iman Shah menegaskan persoalan indikasi judi online tersebut tidak boleh dicampur adukan dengan isu anomali perubahan desil. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
9: Ada istilahnya surat stop judol.
0: Pembagian desil bagi warga belakangan menjadi perhatian di tengah masyarakat. Bagi sebagian orang, istilah desil mungkin terdengar seperti bahasa administrasi pemerintahan yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi warga yang kondisi ekonominya pas-pasan, penetapan desil bisa sangat menentukan. Sebab data tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan berbagai program bantuan dan perlindungan sosial dari pemerintah. Berikut komentar mereka.
11: Jihan harus melakukan penyesuaian kembali. Jadi kalau data-data yang kayak gitu kan itu kembali lagi nanti anggaran yang akan apa ya mubazir kan. Harapannya sih tim data ya, siapa yang mendata itu baik itu pemerintah atau siapapun itu ya perlu evaluasi, perlu mengadakan pengecekan kembali ya agar data itu kredibel supaya nggak sembarangan nih untuk bantuan juga misalnya data-data bantuan sosial itu kan kebanyakan dibiarkan data nggak diupdate.
12: Amir, harapan masyarakat data tersebut memang kita ambil dari sumber awalnya. Tentunya perlu ada evaluasi. Jadi harapan kita pemerintah melalui instansi yang berkepentingan itu harus mengevaluasi data-data tersebut.
13: Saya Bakri, kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak selalu dapat digambarkan hanya dari kepemilikan aset atau kondisi tempat tinggal. Pemerintah memang membutuhkan data yang akurat agar bantuan sosial tepat sasaran. Pemerintah menyediakan mekanisme pemutakhiran melalui desa atau kelurahan, dinas sosial maupun aplikasi cek bansos. Namun, bagi masyarakat, persoalannya bukan hanya soal bagaimana data diperbarui. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan informasi dan pendampingan ketika status mereka berubah.
0: Badan Pusat Statistik BPS Nusa Tenggara Barat menegaskan akurasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN terus disempurnakan melalui verifikasi dan pemutakhiran data. Penentuan desil kesejahteraan DTS tidak hanya berdasarkan pendapatan atau pengeluaran, tetapi menggunakan sedikitnya 21 indikator, termasuk kondisi tempat tinggal untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Berikut penjelasan Kepala BPS NTB Dr. Andes Wahyudin terkait penentuan desil kesejahteraan dalam wawancara bersama Hayatun Sofyan.
14: Ya, Pak Wahyudin, Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akurasi data nih untuk penentuan penyelarasan untuk penerima bantuan sosial maupun yang lainnya dari pemerintah. Nah, mungkin bagaimana BPS bisa menerekatin dulu akurasi datanya, Pak Bal?
15: Terkait dengan penentuan desil itu, memang kita harus ada semacam verifal data yang ada. Data DTSN atau DTSN yang sekarang kita kenal sebagai salah satu sumber data untuk bantuan sosial, perlindungan sosial itu, itulah bersumber dari tiga data pokok ya. Yang pertama dari Reksosek, yang kedua dari PTKS, dan yang ketiga dari P3KE. Nah, data-data itu digabung jadi satu, sehingga itu kita bisa menghitung yang namanya desil itu. Ada lebih kurang 21 indikator kita pakai dalam penentuan desil itu. Tidak benar kalau ada yang mengatakan desil itu berdasarkan satu indikator pengeluaran ataupun pendapatan dari masyarakat. Itu ada 21 minimal indikator yang kita pakai. Dalam menentukan desil itu harus banyak yang bisa kita harus variable-variable atau indikator-indikator yang harus kita kumpulkan gitu. Tapi dengan tahap ini, kita baru membagi desil itu berdasarkan informasi-informasi yang didapatkan dari hasil pengumpulan data verifal yang ditentukan oleh pemerintah daerah, pusat, ataupun juga dari hasil survei-survei kita. Kalaupun ada perselisihan masalah desil itu masih memungkinkan. Tidak ada masalah gitu, karena nanti terus akan disempurnakan itu.
14: Berarti masyarakat tidak perlu khawatir, Pak Pala ya?
15: Khawatir gitu loh.
14: Nah, jika nantinya masyarakat ingin menyampaikan jika dirinya misalnya nih masuk desil 1 atau sudah, apa bisa menyampaikan ke pihak BPS atau kepada siapa kira-kira akan menyampaikan itu, Pak Pala?
15: Ada, kita kan cek DTSN namanya kan itu. Bisa datang, bisa juga melalui aplikasi yang kita sudah punya, yang kita bisa dipakai. Disempurnakan aja di situ. Ada isi data-data yang ada di situ, ada variable-variable yang ada di situ ya. Setelah itu baru kita verifal. Udah hanya begitu misalnya ya, datang itu menyempurnakan data. Verifal di lokasi itu. Kemudian begitu itu langsung dia muncul, enggak langsung muncul desilnya berubah, enggak. Ya. Karena dia harus diverifal dulu, keluarnya desil itu setiap 3 bulan sekali. Enggak bisa dia setiap saat. Yang terakhir tahun 2026 ini nanti di bulan Oktober.
14: Kalau kriteria orang-orang yang bisa masuk desil, apa seperti apa kira-kira Pak Kepala?
15: Semua kita ya, kita ini semua akan bisa dibikin desil. Si A, si B, si C, semua kita, masyarakat kita itu dibikinkan dari desil 1 sampai desil 10. Kriterianya 21 indikator tadi. Ya misalnya nih, terkait dengan tempat tinggal. Nah di situ ada jenis dindingnya, jenis atapnya, lantainya seperti apa. Itu salah satu kriterianya masuk di situ. Misalnya kalau dia atapnya dia pakai atap yang dari alang-alang misalnya. Nah, itu pasti dia berpengaruh terhadap desilnya misalnya. Tapi tidak hanya itu, ada 21 indikator itu.
14: Yang terakhir mungkin Kepala dihimbau kepada masyarakat kita agar akurasi ini benar-benar sesuai yang diharapkan Pak Kepala.
15: Ketika ada pendataan-pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk oleh BPS ya, misalnya ya berikanlah data apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.
14: Iya Pak Kepala, terima kasih waktunya Pak Kepala.
15: Ya.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih ke berita lainnya. KPK memberikan peringatan keras kepada jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar tidak terjerat kasus korupsi. Dalam rapat tertutup di Mataram kemarin, KPK menyinggung kasus operasi tangkap tangan Bupati Lombok Barat sebagai contoh yang tidak boleh terulang di tingkat provinsi maupun kabupaten kota di NTB. Muhammad Halwi melaporkan.
16: Ini sosialisasi dari KPK. Diberikan kita rambu-rambu berbasis APBD yang sudah dilaksanakan kemarin.
17: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi tertutup bersama pemerintah Provinsi NTB di Geraha Bakti Praja Kompleks Kantor Gubernur Rabu 2 September 2026. Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya mengatakan, KPK memaparkan sejumlah kasus korupsi sebagai bahan evaluasi sekaligus peringatan dini bagi pemerintah daerah. Menurutnya, KPK mengingatkan agar kasus operasi tangkap tangan terhadap Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini tidak kembali terjadi di lingkungan Pemprov NTB maupun kabupaten kota dan lainnya.
16: Sistem early warning lah ya untuk tata kelola pemerintahan ke depan supaya lebih baik. Ini sosialisasi dari KPK. Diberikan kita rambu-rambu berbasis APBD yang sudah dilaksanakan kemarin. Ini yang perlu kita diskusikan supaya tata kelola keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih baik ke depan.
17: Wirajaya mengatakan kehadiran pimpinan DPRD NTB dalam rapat tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan. Seluruh OPD dan Inspektorat NTB juga mengikuti rapat koordinasi tersebut. Ia menegaskan, KPK tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi juga mendorong pemerintah daerah melakukan pencegahan sejak awal.
16: Kan prinsipnya bukan penindakan, ini kan dalam bentuk pembinaan. Tadi berbagai macam disinggung, mana yang, ini kan saya sampaikan tadi bahwa ini early warning, supaya tata kelola lebih baik ke depannya lah. Semua disinggung tadi, mana yang kurang baik disampaikan supaya lebih baik ke depannya.
17: Sebelumnya hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD NTB tahun 2025 menemukan sejumlah persoalan pada belanja barang dan jasa, dana bos, belanja pegawai hingga perjalanan dinas. Sejumlah temuan tersebut telah ditindaklanjuti dan dikembalikan ke kas daerah.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI dalam meningkatkan perlindungan dan pelayanan kekayaan intelektual di daerah. Koordinasi dilakukan Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dengan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri DJKI. Dalam pertemuan tersebut, Kak Kanwil menyampaikan pelaksanaan sosialisasi dan layanan Kanwil Kemenkum NTB pada 31 Agustus lalu. Program tersebut melibatkan musisi dan pencipta lagu lokal, sekaligus mendorong semakin banyak karya musik asal NTB tercatat dan memperoleh perlindungan hukum. Kak Kanwil menegaskan, Kanwil Kemenkum NTB akan terus menjadi perpanjangan tangan DJKI dalam mengimplementasikan berbagai program kekayaan intelektual agar manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. Proses administrasi dan verifikasi data calon jamaah haji tengah dilakukan Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Timur. Saat ini terdapat 1.216 calon jamaah haji Lombok Timur telah masuk daftar sementara. Yunia Herawati melaporkan.
18: Yang jumlah jemaah haji itu untuk sementara itu kan 1.216. Itu sekarang sedang proses.
19: Sebanyak 1.216 jemaah calon haji asal Kabupaten Lombok Timur tercatat sementara dalam daftar jemaah calon haji untuk keberangkatan tahun 2027. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Lombok Timur Haji Makinuddin menyampaikan jumlah tersebut masih bersifat sementara. Proses administrasi dan verifikasi data calon jamaah hingga kini masih terus dilakukan untuk memastikan kelengkapan serta kesesuaian dokumen masing-masing calon jamaah. Verifikasi tersebut dilakukan sebelum calon jamaah memasuki tahapan persiapan keberangkatan berikutnya. Selain verifikasi administrasi, sebagian jemaah calon haji juga mulai mempersiapkan dokumen perjalanan dengan mengurus paspor. Dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan penting yang perlu dipersiapkan sejak dini agar tidak menghambat proses pemberangkatan. Haji Makinuddin menjelaskan, pengurusan paspor dilakukan secara bertahap karena prosesnya menggunakan sistem daring. Hingga saat ini, lebih dari 200 jamaah calon haji Lombok Timur telah menyelesaikan proses pembuatan paspor.
18: Dan itu sekarang sedang proses verifikasi tahap kedua, kemudian ada jamaah haji kita yang sedang pembuatan paspor, kemudian kita sudah sedang persiapan untuk melakukan visa bio nanti. Bagi yang ada paspornya itu melakukan visa bio, itu aja. Kemudian informasinya juga dari kesehatan sudah mulai melakukan pemeriksaan kesehatan awal itu aja. Untuk pemasporan itu kan secara online. Jadi mana yang bisa masuk hari itu yang akan bisa mampir pada hari selanjutnya. Jadi sekali lagi, pemasporan itu sesuai dengan kebijakan dari imigrasi pakai online, jamaah haji juga semuanya pakai online.
19: Ditambahkan Haji Makinuddin, selain paspor, calon jemaah juga diminta memastikan dokumen administrasi lainnya dalam kondisi lengkap dan sesuai. Pemutakhiran data diperlukan untuk menghindari terdapat perbedaan informasi antara data yang tercatat dengan dokumen resmi milik para calon jemaah. Ia juga memastikan Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Timur akan terus melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan data. Proses tersebut mencakup verifikasi administrasi, pemutakhiran data, serta persiapan berbagai dokumen yang diperlukan menjelang keberangkatan nanti. Jumlah jemaah calon haji asal Lombok Timur tercatat sebanyak 1.216 menjadi daftar sementara keberangkatan tahun 2027. Jumlah tersebut juga menjadi dasar awal dalam proses persiapan. Sementara pemutakhiran data akan terus dilakukan hingga seluruh tahapan administrasi dinyatakan lengkap dan diperoleh data calon jemaah yang lebih pasti.
0: Warga di sekitar TPA Kebon Kongo, Lombok Barat mengeluhkan kondisi air sumur yang diduga tercemar air lindi. Di tengah keluhan tersebut, warga juga menolak rencana perluasan TPA yang akan dilakukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Muhammad Hawi melaporkan.
20: Itu menurut info, itu update yang lama, video yang lama.
21: Warga di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Kebon Kongo, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, mengeluhkan kondisi air sumur yang diduga tercemar air lindi. Keluhan tersebut muncul bersamaan dengan rencana Pemprov NTB memperluas TPA Kebon Kongo. Warga menolak rencana tersebut karena khawatir perluasan TPA akan memperburuk kondisi lingkungan dan kualitas air yang mereka gunakan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan persoalan kondisi air di kawasan tersebut sudah berlangsung sejak lama.
20: Itu menurut info, itu update yang lama, video yang lama. Ya, tapi sudah kita pasangin pansimas kemarin. Itu atas nama Bapak itu sudah kita pasangin pansimas gitu. Pemda sudah pasang. Nanti kita dorong PDAM masuk ke sana. Ya, nanti kita update info itu ya. Kan ada siklusnya, kalau KDN nggak bisa langsung dibayar kan. Nggak susah sih, kalau KDN kan sudah ada mekanismenya.
21: Sementara itu, hasil uji laboratorium terhadap kualitas air sumur warga belum diterima di LHK Provinsi NTB karena pemeriksaannya ditangani Dinas PUPR PKP. Pemerintah juga akan mendorong penyediaan layanan air perpipaan melalui PDAM sebagai alternatif sumber air bersih bagi masyarakat sekitar TPA Kebon Kongo.
0: Wali Kota Bima mengingatkan tenaga kesehatan RSUD untuk mengedepankan penanganan dan keselamatan pasien agar jangan sampai ada pasien meninggal karena keterlambatan penanganan dan urusan administrasi. Berikut laporan Ash'ari.
22: Wali Kota Bima Ar-Rahman SE menekankan agar tenaga kesehatan RSUD Kota Bima lebih mementingkan keselamatan pasien dibandingkan urusan administrasi. Masyarakat yang datang ke rumah sakit, kata Wali Kota Bima, bukan sekedar membawa keluhan kesehatan. Mereka datang membawa harapan, ada orang tua yang berharap anaknya sembuh, ada anak yang berharap orang tuanya kembali sehat, dan ada juga keluarga yang sedang cemas menunggu hasil pemeriksaan. Untuk itu, Wali Kota Bima meminta seluruh jajaran RSUD Kota Bima memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mendukung pelayanan optimal, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Wali Kota Bima juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Kehadiran RSUD Kota Bima yang baru diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan, sekaligus memberikan akses pelayanan yang semakin baik, cepat, aman, nyaman bagi masyarakat Kota Bima.
23: Pelayanan yang baik kepada masyarakat, pelayanan yang cepat, yang pertama utamakan keselamatan pasien. Jangan dihadiri yang lainnya, berikan pelayanan terbaik, pelayanan cepat. Pastikan keselamatan pasien itu yang satu ada keterlambatan pelayanan. Ada banyak kita dengar bahwa karena keterlambatan pelayanan pasien tidak mendapat pelayanan yang baik. Benar. Saya tidak ingin di rumah sakit milik pemerintah ini, rumah sakit milik rakyat ini, ada masyarakat yang tidak terlayani dengan baik. Pastikan keselamatan jiwa itu yang paling penting. Jangan lihat yang lainnya. Administrasi nanti dulu. Karena jawab tidak bisa ditawar-tawar.
22: Wali Kota menginginkan mulai dari petugas keamanan di pintu masuk, petugas pendaftaran, perawat, dokter, tenaga administrasi, petugas farmasi, petugas kebersihan, hingga seluruh jajaran manajemen dapat mencerminkan wajah pelayanan pemerintahan Kota Bima. Pastikan pelayanan tepat waktu, informasi jelas, antrian tertib, lingkungan bersih, petugas ramah, dan keluhan masyarakat ditangani dengan cepat.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Musyawarah Olahraga Provinsi Musorprov ke-13 KONI NTB yang digelar beberapa waktu lalu berakhir tanpa menghasilkan ketua definitif. Kondisi ini membuat KONI Pusat mengambil alih kepengurusan KONI NTB. KONI Pusat dalam waktu dekat akan menunjuk caretaker untuk menjalankan roda organisasi sekaligus juga mempersiapkan pemilihan ketua ulang. Ketua Bidang Organisasi KONI Pusat, Mayjen TNI Purnawirawan Eko Budi S. Usai Musor Prof mengatakan seluruh mekanisme pemilihan akan disusun kembali dari awal oleh caretaker yang ditunjuk. Calon yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat juga masih memiliki peluang untuk kembali mencalonkan diri. Nantinya pendaftaran dan persyaratan akan ditentukan melalui mekanisme baru. Eko juga memastikan tidak ada uang pendaftaran bagi calon ketua KONI NTB.
1: Terima lagi, ya, termasuk mekanismenya semuanya akan dibuat oleh KONI Pusat, oleh caretaker yang baru. Ya, boleh, semuanya bisa, ya, bisa mencalonkan. Selama ini nggak ada uang pendaftaran itu, ya. Segera ini kan nanti akan dilaporkan hasil musyawarah ini kepada KONI Pusat, KONI Pusat segera ngambil keputusan. Ya kan gitu, seminggu dua minggu. Ya, secepatnya lebih baik, tapi tergantung dari laporan nanti ya.
0: Terkait penunjukan caretaker, Eko memperkirakan berlangsung dalam waktu 1 hingga 2 pekan tergantung proses administrasi dan laporan yang diterima dari hasil musorprof yang dilaksanakan tersebut. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Polemik perubahan desil kesejahteraan warga kembali menjadi perhatian di tengah masyarakat. KPK memberi peringatan keras kepada jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar tidak terjerat kasus korupsi. Saya Sari Yusidawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mekanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal kemanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada primanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana primanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kesatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama, dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif, karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang pendengar berjumpa dengan Anda dalam dialog opini publik dan klarifikasi. Maksud kami dalam dialog opini publik dan klarifikasi edisi Kamis 3 September 2026. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh semangat mengingat cuaca di Kota Mataram dan sekitarnya cukup cerah hari ini, dan ini menjadi penyemangat Anda untuk bekerja, meningkatkan kinerja dan memberikan yang terbaik tentunya bagi keluarga, dan hasilnya tentunya untuk keluarga juga. Pendengar, pagi ini merupakan hari yang memang spesial karena mengingat banyak sekali hal-hal baru yang memang didapatkan oleh para pendengar maupun masyarakat, dan berbagai permasalahan yang dihadapi semoga dapat terus dapat terakomodir ataupun mendapatkan solusi. Dan pendengar, kami tetap mengundang Anda nantinya di 0370-646-521 atau di 081-8036-827, maksud kami 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Pendengar dapat bergabung bersama kami memberikan informasi seputar apa yang ada di Pulau Lombok, khususnya tentang topik yang kami angkat hari ini. Ya, pendengar, pemerintah desa saat ini memiliki peran penting dalam memastikan data masyarakat yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial memang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Data desil bukan sekedar daftar administratif, tetapi menjadi gambaran kondisi sosial ekonomi warga yang dapat menentukan apakah sebuah keluarga masuk dalam sasaran program bantuan. Pembenahan data yang saat ini menjadi polemik ataupun anomali juga membutuhkan kerjasama antara pemerintah desa, kepala dusun, perangkat wilayah hingga masyarakat. Pemerintah desa juga harus memastikan proses pendataan dilakukan secara objektif, terbuka, dan berdasarkan kondisi nyata, sekaligus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan apabila terdapat data yang tidak sesuai. Dan itulah yang kita bahas saat ini dengan topik membenahi data desil untuk bantuan sosial tepat sasaran di desa. Pendengar, tetap kami undang di 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Pendengar dapat memberikan informasi apakah di wilayah Anda ada anomali desil atau ada permasalahan desil ataupun bantuan-bantuan yang ada tidak tepat sasaran, khususnya di wilayah Anda. Apakah bantuan yang selama ini didapatkan oleh orang yang tidak berhak? Mungkin ada informasi, Anda dapat bergabung bersama kami di 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Pendengar, bantuan sosial merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya keluarga yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang membutuhkan dukungan. Namun, dengan data tersebut juga terdapat anomali ataupun kesalahan data, mengingat banyak sekali masyarakat yang ditemukan saat ini tidak sesuai dengan desil, bahkan bantuan tidak tepat sasaran. Apakah di lingkungan Anda masih terdapat temuan seperti itu? Anda dapat bergabung di 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Ya, kita sapa pendengar kami yang pertama. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mbak
0: Yuni.
1: Mbak Yuni, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bapak.
1: Saya Bapak Arjun dari Lombok Utara, Mbak.
0: Silakan, Pak Arjun.
1: Menurut saya seharusnya yang mendata dan yang didata itu seharusnya jujur, Mbak. Kalau kita inginkan data itu bagus, seharusnya yang pendata dan yang didata itu seharusnya jujur, Mbak. Baru kita mendapatkan hasil pendataan yang bagus. Cuma itu pendapat saya, Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Arjun di Lombok Utara. Dan kita sapa pendengar selanjutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, pendengar, pengecekan desil secara online menggunakan NIK KTP menjadi cara praktis untuk mengetahui kesejahteraan. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, dengan Bapak siapa dan di mana? Halo.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Ya, Pak Jogi di Mataram.
0: Ya, silakan Bapak.
2: Ya, saya lihat apa namanya kalau ada saran masukan dari masyarakat pada saat inflasi ini didengar nggak sama stakeholder yang akan nggak lanjutin? Ya, saya harap demikian. Yang jelas persoalan pendataan statistik ini kan hampir nasional ini. Nah, jadi ya, saya hanya bisa memberikan saran ini kepada kita yang ada di RT, kemudian kelurahan atau desa itu. Sebenarnya sebelum data ini diekspos atau dijadikan apa lagi ditetapkan, seharusnya pada setiap level itu ada kegiatan musyawarah. Misalnya musyawarah lingkungan, musyawarah desa atau kelurahan. Nah itu dibahas bersama aparat yang terkait. Tidak hanya pendataan ini dilakukan secara teoritis saja. Walaupun ada parameter yang digunakan oleh statistik, oke lah, itu sudah. Tapi hal-hal yang sudah menjadi parameternya harus lagi dimusyawarahkan pada tingkat yang seperti tadi saya sebutkan.
0: Iya.
2: Jadi kalau ini diketahui oleh RT, kepala lingkungan desa, kan mereka itu tahu masyarakatnya yang miskin, menengah atau yang kaya itu. Jadi kalau ini dilakukan, jadi saya kira masalah pendataan ini bisa diminimalisir lah. Tidak setiap tahun, setiap saat ada pendataan bermasalah. Padahal kan kepala lingkungan, RT, desa itu pasti tahu masyarakatnya yang apa namanya yang berhak menerima bantuan atau tidak, itu tahu mereka itu. Nah, saya kira ini saran untuk apa namanya dalam rangka pelaksanaan pendataan, jadi tidak hanya teoritis, bahkan ini instansinya kan ada, tenaga-tenaga mereka itu banyak di lapangan itu. Harusnya kerja-kerja ini harus kerja yang sifatnya apa namanya sungguh-sungguh begitu birokrasi kita ini. Jadi benar masalah pendataan aja bisa bermasalah. Ya, saya kira itu saran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar kami memberikan informasi agar pemerintah juga cepat tanggap dengan aspirasi yang ada di masyarakat. Tentunya dengan aspirasi tersebut perbaikan dapat dilakukan terutama data penerima bantuan agar benar-benar tepat sasaran terutama masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Pendengar, pengecekan desil secara online menggunakan NIK KTP menjadi cara praktis untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga sekaligus status kepesertaan bantuan sosial atau bansos yang diterima pada saat ini. Informasi ini sebenarnya kan krusial seiring dengan banyaknya temuan penerima bansos, bahkan yang tidak tepat sasaran, bahkan ini juga terindikasi masuk dalam judi online, bahkan sering beberapa juga diantaranya KTP juga digunakan untuk meminjam kredit dan membuat seharusnya mereka yang mendapatkan bantuan sosial tidak menerima karena terindikasi datanya salah seperti masuk dalam judol ataupun dalam kredit. Dan pendengar, dapat kami informasikan tingkat kesejahteraan dibagi menjadi 10 tingkat, 1 sampai dengan 10. Dan desil 1 sampai 4, kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah yang rata-rata diprioritaskan utama untuk menerima bansos. Dan masyarakat diharapkan juga melakukan pengecekan apakah sudah termasuk dalam desil 1 sampai 4. Kalau memang sudah benar-benar sesuai, otomatis bantuan akan diterima. Bagaimana dengan di atas desil, mendapatkan desil di atas 6 sampai dengan 10, masyarakat juga dapat melakukan penyanggahan melalui agen atau meminta bantuan langsung ke pihak desa. Dan tentunya peran pihak desa memiliki peran yang sangat penting untuk membantu masyarakat agar data-data penerima bantuan sosial tepat sasaran. Dan pendengar, kami tetap mengundang Anda, saya Yunia Herawati, tetap akan menemani Anda hingga pukul 9 nanti. Dan kami mengundang Anda di 0370 646521 atau di 0218-0205-6000. Ya, pendengar, bantuan sosial saat ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bantuan agar masyarakat terbantu, khususnya bagi masyarakat miskin. Dan ya, langsung terhubung pendengar kami yang ketiga. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Dengan Bapak siapa dan di mana?
3: Pak Rohim.
0: Pak Rohim, silakan Pak Rohim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini langsung saja. Saya menunjukkan atau saya berpendapat begini. Jadi untuk mendata masyarakat yang wajib menerima bansos, barangkali di sini pemerintah membuat aturan yang baku supaya tidak terjadi kecemburuan sosial. Artinya begini, jika seorang pendaftar itu di dusun atau di desa yang padahal layak dapat, tidak dapat, atau yang layak tidak apa, yang layak dapat menjadi dapat, tidak layak dapat mendapat, di sini terjadi pendaftaran oleh ini karena ini keluarga saya. Nah, jangan-jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi supaya pemerintah ini menyeragamkan aturan apa, kriteria apa yang dicatat menjadi pelanggan sosial atau nasabah sosial ini, supaya dia jelas. Jangan sampai karena pengalaman saya dulu, sebelum apa namanya ada yang begini, ini ada pendataan seperti itu terjadi karena sosial memberikan bantuan. Ya, yang saya perhatikan itu adalah keluarga saya. Dengan tapi terjadi seperti itu. Misalnya kalau aturannya sudah berlaku, jadi tidak terjadi kecemburuan sosial. Dimana sudah terjadi, khususnya kami di KL ini sudah tersurat menjadi termiskin provinsi ke-10 barangkali urutannya, Lombok Utara. Oleh karena itu, kita pemerintah membuat aturan yang benar-benar tidak dipenduduk sosialkan oleh masyarakat.
0: Iya, Pak Rahim. Iya.
3: Barangkali ada itu.
0: Iya.
3: Himbauan dari saya, semoga-moga ada manfaatnya.
0: Iya. Terima kasih Pak Rahim. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sebelum kita melanjutkan opini publik dan klarifikasi, kita akan mengikuti dulu berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: satu pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan pelindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita

0: 7. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar Rp 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5% dalam satuan persentase. Tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif.

Dengan dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran dan kerjasama